0: mereka.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggui ya informasi-informasi menariknya.
4: Come on, it's gonna be fucking hard.

Oke, teman produk, kita sudah di Produk Spot. Seperti biasa, Produk Spot menghadirkan satu informasi yang pastinya menambah semua wawasan kita. Asik. Jadi menambah ilmu ya di pagi hari ini. Setiap jam 8 sampai jam 9 itu, selain mendengarkan lagu-lagu keren di pagi hari, membangkitkan mood, kamu juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan wawasan di mana lagi kalau bukan di Produk Spot, teman produk. Dan untuk edisi hari ini Produk Spot, Ayah akan membahas tentang fakta olahraga. Nah, ini buat kamu yang malas-malesan olahraga pagi, kamu harus tahu fakta olahraga pagi ini apa, teman Produk. Jadi biar terbuka pikiran kita untuk rajin olahraga pagi. Kita akan bahas selama 1 jam ke depan sampai jam 9. Jadi buat teman Produk, jangan kemana-mana, stay tune terus ya.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik, again 82 masih bersama Ayah di Produa Sport. Dan sesuai janji Ayah tadi, kita akan bahas tentang fakta olahraga pagi. Oke, teman Produa, yang pertama, fakta dari olahraga pagi adalah meningkatkan energi dan konsentrasi. Ini fakta ya, teman Produa. Jadi olahraga pagi secara konsisten terbukti nih dapat meningkatkan tingkat energi dan konsentrasi sepanjang hari. Olahraga pagi juga dapat meningkatkan kinerja kognitif, memperbaiki waktu reaksi, dan meningkatkan konsentrasi. Dengan melakukan olahraga sebelum menjalani aktivitas harian kamu nih, teman Produa, kamu dapat mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan. Jadi, wow, ini tanpa diduga-duga ternyata bisa melatih konsentrasi sepanjang hari loh, teman Produa. Dan disclaimer, ini informasinya Ayah ambil dari idntimes.com ya, teman Produa. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas fisik pagi hari dapat memperbaiki mood dan membantu mengurangi kelelahan. Namun nih, teman Produa, penting untuk diingat bahwa latihan yang terlalu intensif pada pagi hari tanpa istirahat yang cukup dapat berdampak negatif nih pada kinerja dan fokusmu. Selanjutnya, manfaat dari olahraga pagi. Bukan manfaat sih, lebih ke fakta ya, teman Produa, ini memperbaiki kualitas tidur. Nah, buat kamu yang punya gangguan mengenai kualitas tidur nih, cocok banget kamu harus rutin olahraga pagi, teman Produa. Karena olahraga pagi juga dapat membantu mengatur siklus tidur kamu, membantu kamu tidur lebih nyenyak pada malam hari. Dan ini juga didukung oleh penelitian dalam jurnal of Sleep Research yang menunjukkan bahwa latihan fisik teratur pagi hari dapat membantu kamu tidur lebih nyenyak di malam hari. Namun penting untuk tidak melupakan kebutuhan akan istirahat yang cukup setelah latihan intensif. Jangan terus-terusan latihan ya, teman Produa, itu juga bahaya. Jadi kita harus atur jeda begitu. Dan masih ada lagi nih beberapa fakta menarik dari olahraga pagi. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini ya, teman Produa, stay tune terus di 92,2 FM.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Masih di Jalan Durian Taman Pro 2 dan masih bersama Ayah di Pro 2 Sport. Dan kita akan bahas selanjutnya nih fakta menarik dari olahraga pagi. Tadi beberapa sudah Ayah sampaikan, itu dapat meningkatkan energi dan konsentrasi, kemudian memperbaiki kualitas tidur. Nah, teman Pro 2, selanjutnya fakta menarik dari olahraga pagi bisa mendorong metabolisme tubuh loh teman Pro 2. Karena olahraga pagi membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, ini berarti tubuh akan membakar kalori lebih efisien sepanjang hari. Dan beberapa studi dalam jurnal juga menunjukkan bahwa aktivitas fisik pagi dapat membantu mengontrol berat badan dan mengurangi risiko obesitas. Tapi, lagi-lagi diingat ya teman Pro 2, selalu ingat untuk mendukung latihan dengan pola makan sehat dan seimbang begitu. Jadi, balance dia ya, jangan intens olahraga pagi terus tapi makan tidak dijaga. Jadi susah ya teman Pro 2 kalau untuk mendorong metabolisme tubuh supaya lancar, apalagi bisa mendukung diet itu teman Pro 2. Itu keren juga sih. Selanjutnya, manfaat psikologis dan emosional. Nah, maksudnya gimana nih? Olahraga pagi juga dapat memberikan manfaat psikologis yang signifikan loh teman Pro 2. Karena penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Applied School Psychology menunjukkan bahwa latihan fisik pagi dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Oke, ini mirip-mirip sama memperbaiki kualitas tidur, berarti baik juga dan meningkatkan energi serta konsentrasi. Wow, keren banget ya, banyak sekali ternyata manfaat olahraga pagi. Dan ini adalah fakta ya, bukan hanya omong-omong doang gitu. Selanjutnya, fakta dari olahraga pagi adalah jeng-jeng, penasaran kan? Nah, buat kami penasaran, stay tune terus. Setelah beberapa lagi ini akan kita bahas fakta selanjutnya.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan. Cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Ini juga bisa meningkatkan resiko cedera. Ini fakta teman pro 2. Jadi jangan terlalu intensif ya, tetap diatur jadwalnya. Dan hal ini disebabkan karena tubuh kamu tuh belum sepenuhnya terbangun dan otot serta sendimu mungkin masih kaku. Jadi mungkin pemanasan dulu, relax dulu, jangan langsung ya over begitu olahraga pagi setiap hari. Bisa kasih jeda, hari ini olahraga pagi, besok kosong dulu. Mungkin begitu untuk membiasakan diri begitu teman pro 2 supaya terbiasa. Dan ini juga ya, terlalu banyak latihan tanpa cukup istirahat juga dapat meningkatkan risiko cedera dan overtraining. Jadi kamu juga harus cukup istirahatnya teman pro 2. Pastikan untuk mendengarkan tubuhmu dan memberikan waktu untuk pemulihan yang memadai. Jadi kalau misalnya ada sinyal-sinyal dari tubuh kamu tuh, tolong lebih peka dan perhatian ya teman pro 2. Jangan anggap ala besok juga aman, besok juga ini, ala besok juga pasti gak sakit lagi atau gimana-gimana gitu, jangan ya. Ini sinyal-sinyal ringan ini juga justru bisa jadi berbahaya kalau kamu abaikan teman pro 2. Dan terakhir nih, fakta dari olahraga pagi, konsistensi dan keseimbangan menjadi kunci. Ini faktanya, maksudnya gimana nih? Karena begini teman pro 2, kunci dari manfaat olahraga pagi adalah konsistensi. Menjadikannya sebagai bagian terpadu dari gaya hidupmu akan memberikan manfaat jangka panjang teman pro 2. Selain itu penting untuk mencari keseimbangan antara latihan dan istirahat. Jadi tidak sembarangan langsung, oh ini banyak nih manfaat olahraga pagi, jadi aku mau olahraga setiap hari. Tidak, ini benar-benar harus diatur ya teman pro 2. Mulai dari pola makan kita, jadwal-jadwalnya, kemudian kita lihat bisa konsistensi tidak, kemudian mencari keseimbangan antara latihan dan istirahatnya. Jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah apakah olahraga pagi adalah pilihan terbaik untuk kamu. Yang penting adalah aktif dan seimbang dalam menjalani gaya hidup sehat teman pro 2. Karena olahraga intensif pada pagi hari dapat memberikan sejumlah manfaat besar bagi kesehatan fisik dan mental. Namun penting untuk melakukannya dengan bijak dan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang ada. Itu tadi ya, risiko cedera itu fakta teman pro 2. Jadi harus berhati-hati. Nah, ini adalah informasi yang bisa saya sampaikan nih teman pro 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman pro 2. Jangan malas lagi olahraga pagi karena kan manfaatnya banyak. Tapi juga harus diperhatikan dari tingkat intensifnya, intensitasnya, kemudian diperhatikan dari gaya hidupnya dan keseimbangannya antara latihan dan istirahat. Begitu teman pro 2. So buat teman pro 2 tetap harus stay tune terus karena setelah ini kita akan masuk ke obras, obrolan sepada. Jadi buat teman pro 2 jangan tinggalkan Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI, dan teman terbaik kamu.

Teman perdua, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi, tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

terbaik dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online Su, jaga masa depan tuh.

Demam Pro 2, kita sudah di obrolan sepada. Nah, karena obrolan ya Demam Pro 2, jadi ayo ngobrol dengan kamu aja deh Demam Pro 2, karena di hari ini tidak ada narasumber karena satu dan lain hal ya Demam Pro 2. Tapi karena tema kita setiap hari ini adalah kita Indonesia, jadi topik kita gak jauh-jauh dari Indonesia pastinya. Sobat Demam Pro 2, stay tune terus biar kamu penasaran nih topik apa yang mau ayo bawa ya. Pastinya tentang persatuan, nilai-nilai Indonesia dan lain-lainnya, supaya menyadarkan kita semua bahwa kita adalah Indonesia, yang artinya satu. Indonesia berarti kita semua, Demam Pro 2.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Teman terbaik.

Nah, teman Pro 2, coba bayangi kalau semua orang di Indonesia itu sama. Bahasanya sama, makanannya sama, budayanya sama. Mungkin hidup jadi terasa biasa aja enggak sih? Nah, justru yang bikin Indonesia menarik adalah perbedaannya, teman Pro 2. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya punya ciri khas masing-masing. Dan hebatnya, kita diajarkan satu hal penting sejak kecil, hidup berdampingan. Kita mungkin beda suku, beda agama, beda cara bicara, bahkan beda selera musik. Tapi kita tetap bisa berteman, kan? Nah, nilai keindonesiaan itu bukan cuma hafal Pancasila atau ikut upacara setiap hari Senin, teman Pro 2. Tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat. Kadang sekarang nih, media sosial bikin orang gampang saling serang cuma karena beda pendapat. Padahal nih ya, Indonesia dibangun bukan dari siapa yang paling benar, tapi dari bagaimana kita tetap bersama walau berbeda. Netizen Indonesia tuh unik ya, teman Pro 2. Beda pendapat bisa debat 3 hari, tapi kalau timnas main langsung akur semua. Wah. Apalagi di Piala Dunia kan, teman Pro 2. Apakah akan banyak perdebatan antara klub-klubnya? Bisa jadi ya, teman Pro 2. Tapi kalau giliran timnas yang main, wih, akur satu Indonesia karena kan bawa nama Indonesia. Jadi gitu ya, memang kita memang unik sekali, teman Pro 2.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Taman Pro 2 dan kita masih di Obras. Dan tema kita juga kita Indonesia kebanyakan dannya ya dari tadi sepertinya ayah ini. Oke, kita lanjut topik kita di pagi hari ini karena kita Indonesia. Tadi di awal juga sudah ayah kasih beberapa bukan informasi sih, tapi cara pandang kita karena Indonesia itu beda dan kerennya kita bisa tetap bersama. Nah, teman perdua, sekarang nih banyak anak muda yang suka budaya luar, setuju gak sih? Dan itu gak salah kok teman perdua, suka musik Korea boleh, suka film Hollywood boleh, suka fashion luar negeri boleh banget. Tapi jangan sampai lupa sama identitas sendiri nih teman perdua. Karena sebenarnya Indonesia juga keren, musiknya beragam, budayanya kaya, makanannya, wah itu sih gak usah ditanya ya teman perdua kalau soal makanan. Kadang kita terlalu sibuk melihat negara lain sampai lupa kalau negeri sendiri punya banyak hal luar biasa. Nilai keindonesiaan juga berarti menjaga budaya tanpa harus malu jadi diri sendiri. Jadi itu teman perdua kita garis bawahi. Kita gak perlu malu ya sama budaya sendiri teman perdua. Soalnya kalau kita benar-benar mendalami itu keren dan luar biasanya budaya kita sebenarnya. Jadi anak muda sekarang tuh punya peran yang besar banget teman perdua. Bagaimana cara membawa budaya kita itu bisa sampai terkenal seperti kalian suka Korea, Hollywood. Nah, kenapa tidak kita buat budaya kita tuh seperti itu di mata orang-orang luar sana begitu. Selain kita wajib melestarikan agar tidak punah, itu juga tugas kita untuk bisa mempublikasikan, baru mempromosikan, bahkan kita bisa buat tren kalau budaya kita itu sangat keren dan luar biasa. Negara mana coba yang beragam macam ada budayanya, bahasanya, dan beragam macam jenis makanannya kalau nggak di Indonesia. Coba deh, kamu ke setiap provinsi yang berbeda aja udah beda dialek bahasanya, udah beda makanannya. Pokoknya keren banget sih Indonesia, teman produk. Kita harus sadar itu dulu ya. Karena generasi muda bukan cuma penerus bangsa, tapi juga penentu arah Indonesia ke depan. Dan perubahan besar biasanya dimulai dari hal kecil. Mulai dari menghargai teman, tidak menyebar kebencian, sampai bangga pakai produk lokal.

0: story tu alay jamet parah nah.
1: Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop Su. Tidak lucu kamu buat orang puanap gini nih. Yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman. Ini cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
3: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.
5: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Duh, teman berdua, sudah tidak terasa ya kita di penghujung acara Kita Indonesia. Ya, ngobrol-ngobrol ringan, santai dengan kamu dengan putar playlist lagu yang favorit ayah. Tidak ya, maksudnya semoga jadi favorit kamu juga. Tidak terasa ternyata waktu berjalan begitu cepat, teman pro 2. Jadi pagi ini tuh kita belajar bahwa nilai keindonesiaan itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari ya. Tentang menghargai, tentang peduli, tentang tetap bersatu walau berbeda. Karena Indonesia bukan cuma soal tempat tinggal ya, teman pro 2. Indonesia adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Dan buat teman pro 2, jadi anak muda Indonesia itu keren. Tetap bangga dengan budaya sendiri, tetap terbuka dengan dunia luar, dan tetap jadi pribadi yang menghargai sesama. Ini paling penting digarisbawahi ya. Dan buat teman pro 2, ayah sepertinya harus pamit undur diri ya. Bukan hanya di obras tapi di segmen sepada. Selamat pagi pro 2 di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan sebentar lagi kamu akan ditemani oleh RG Priska di Santai Siang. So buat teman pro 2, terima kasih banyak sudah membersamai ayah, tapi harus tetap stay tune terus ya, karena akan ada penyiar-penyiar kece, informasi-informasi seru, serta narasumber-narasumber luar biasa yang dihadirkan untuk kamu spesial di pro 2 92,2 FM teman terbaik kamu. Ayah pamit teman pro 2, sampai bertemu di pada edisi berikutnya.

0: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.
1: Teman terbaik.

2022. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Informasi pertama, teman Pro 2 Satres Narkoba Polres Manggarai Barat berhasil mengamankan seorang penumpang KM Binaya berinisial ADW, warga Jakarta Utara di Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Pelaku diduga membawa narkotika jenis sabu saat tiba dari Bali menuju Labuan Bajo. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 paket sabu yang disembunyikan di saku celana dan tas kacamata milik pelaku, lengkap dengan alat hisap dan telepon genggam. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Manggarai memberikan apresiasi kepada Yayasan Santo Damian Cancar yang telah selama 6 dekade melayani masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara syukuran 60 tahun Yayasan Santo Damian yang berlangsung di Kecamatan Ruteng pada Minggu 10 Mei 2026. Informasi terakhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Flores akan melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi. Kegiatan yudisium sesuai jadwal akan diselenggarakan pada Senin 11 Mei 2026 di Selasar FEB Unflor. Adapun tema yudisium sarjana semester ganjil tahun akademik 2025-2026 adalah menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional.

92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, selamat berhari Senin. Teman Pro 2, balik lagi sama Priska menemani kamu di Pro 2 Hit List. Bagaimana Senin kamu, meskipun baru berapa jam, bagaimana Senin kamu nih teman Pro 2? Sekarang waktunya kamu santai bareng Priska di Santai Siang ya, di program yang paling asik menemani aktivitas kamu di pagi menjelang siang ini. Yups, Pro 2 Hit List, tempatnya kamu bisa request lagu kesukaan kamu buat kamu yang lagi di kantor, di rumah, di sekolah, yang lagi rebahan, lagi makan, atau mungkin pura-pura kerja padahal mungkin fokus sama yang lain. Aduh, kalian ada di tempat yang benar nih teman Pro 2, tempat yang tepat. Karena sampai jam 12 nanti kita akan memutarkan lagu-lagu hits pilihan. Dan seperti biasa ya, seperti biasa saya sudah punya playlist. Punya playlist di Santai Siang edisi hari Senin ini 11 Mei 2026. Ada lagu-lagu yang mau kita putarkan teman Pro 2. Lagu dari Indonesia di urutan pertama ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Di urutan kedua Semusim dari Topati featuring Nadif Basalama. Ketiga Sempurnanya Aku dari NPD. Di urutan keempat ada Sesi Potret dari Inau featuring Ari Lesmana. Di urutan kelima ada Malu-Malu Dia featuring Indakus. Di urutan keenam ada Seribu Kali dari Kia Indrawari. Di urutan ke-7 Sederhana Sela on 7. Di urutan ke-8 Pura-Pura dari Leodra. Di urutan ke-9 ada Aku Bukan Dia dari Keisha Lefronka. Dan di urutan terakhir Fokusku Kedelay dari Dominique Adadias. Dari Manca, di urutan pertama The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Di urutan kedua ada Golden dari Hunter X. Di urutan ketiga The Drop Dead, Olivia Rodrigo. Di urutan keempat Man I Need, Olivia Dan. Di urutan kelima I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen. Di urutan keenam Soul The Never dari Kehlani featuring User. Di urutan ketujuh Daisies dari Justin Bieber. Di urutan ke-8 Step of a Woman di urutan dari Lady Gaga. Urutan ke-9 ada I Saw Your Face, Malcolm Todd. Dan terakhir Already Knows dari The Chainsmokers Ox. Kita sudah putarkan tadi lagu dari The Chainsmokers Ox ya, Already Know itu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin suka sama beberapa lagu yang sudah Priska sebutkan tadi, bisa langsung di list ya di line WhatsApp kita 082147650422. Katanya Senin tuh musuh banyak orang, apakah benar tidak? Saya cinta sama hari Senin, saya senang teman Pro 2. Karena mungkin gapnya tuh dari weekend langsung Senin tuh patah mungkin bagi beberapa orangnya. Wah, patah. Tapi jangan galau, jangan merasa sedih, jangan merasa malas ya teman Pro 2. Semangat, karena ini masih pagi. Yes, semangat sama Priska juga. Priska akan kasih kamu quotes juga, mungkin bisa menyemangati kamu lewat udara ya. Dan juga di Santai Siang hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang pastinya menginspirasi juga di Muda Kreatif di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita mau bahas tentang apa ya yang lagi happening di Kota Ede ini yang menjadi comfort food. Ini lebih ke makanan. Makanan yang selalu selalu dipesan, selalu dimakan oleh anak-anak muda. Kayak ini juga mengikuti lifestyle teman Pro 2. Nanti di pukul 12.30 sampai di pukul 13.00. Kenapa ya saya agak kurang bersemangat. Saya merasa saya kurang bersemangat teman Pro. Jadi saya butuh semangat kamu dong. Kasih pesan-pesannya, salam-salamnya di line WhatsApp kita. Dan juga ini, mau ajak kamu terdengarkan dan download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download aplikasi itu tuh di App Store ataupun juga Play Store. Kepriska, memangnya ada apa sih di aplikasi itu? Ada lagu-lagu teman Pro 2, playlist-playlist yang sudah disiapkan buat kamu yang bisa kamu dengarkan. Ada suara saya juga di Santai Siang ini, asik. Ada teman-teman kita, ada kakak-kakak penyiar, ada best card dari obrolan yang kita obrolkan bersama teman-teman narasumber kita di Pro 2 dari ND. So, lagu pertama kita mulai. Di urutan pertama ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

teman Pro 2, sekarang Priska mau bacakan satu requestan yang sudah masuk di line WhatsApp kita. Request kali ini datang dari Kakak Cika di Wolowona. Thank you Kakak Cika. Katanya mau request lagu dari Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead. Asik. Katanya lagu ini cocok sekali untuk menemani mood Senin siang yang campur aduk. Oh, ini masih pagi Kakak ya? Masih 10.04. Oh iya, mau siang. Katanya mau menemani mood Senin siang yang campur aduk antara semangat tapi masih ngantuk Kak Priska. Oke, Kakak Cika tenang, saya adalah penolong kamu. Jadi teman Pro 2, kalau kamu sudah dengar lagu Drop Dead ini tuh pasti punya vibes yang emosional tapi tetap catchy, ya kan? Liriknya juga relate sama anak muda yang lagi berusaha untuk move on dari hubungan yang toxic dan belajar buat lebih sayang sama diri kita sendiri. Good. Ditambah suara khasnya Kakak Olivia nih yang penuh emosi, bikin lagu ini pastinya gampang masuk di playlist galaunya anak muda tapi dibawakan dengan beat yang masih oke juga. Lagi diputar-putarin terus lagu ini nih di sosial media, di mana saja tuh saya sering dengar lagu Drop Dead ini teman Pro 2. Kalau kamu tahu lagu ini, kalau kamu sudah kenal lagu ini, oke, tapi kamu belum dengar lagu ini, saya kasih spill sedikit ya tentang lagu ini tuh vibes-nya antara jatuh cinta, kagum sama orang tapi juga buat kita OVT sendiri, kayak aduh pusing di situ. Oke, langsung saja kita putarkan Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

sangat best lagu dari Enang featuring Ari Lesmana, Sesi Potret ini teman Pro 2. Wah, keren. Oke, kita masih di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu di dalam WhatsApp kita 082147650422. Kita baca lagi requestan yang sudah masuk nih dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Misterius ya kakaknya ya. Kakak bersamaran R. Asik R. Kakak katanya mau request lagu dari dia featuring Indakus, judulnya Malu-Malu. Oh boy, jangan malu-malu boy. Lagu dari Dokter Cantik ini. Seru ya. Lagu ini saya juga senang teman Bro 2. Bikin kita happy juga, moodnya jadi lebih asik. Tapi ingat ya, jangan malu-malu. Seperti lagu ini, jangan malu-malu. Lalu, kalau mau request lagu silakan drop di 082147650422. Lagu ini cocok sekali didengarkan di jam-jam seperti ini teman-teman Prodi, untuk kamu yang masih malu-malu mengungkapkan perasaan. Apakah kakak R tuh malu-malu ya? We never know. Tapi lagu ini memang keren teman Pro 2. Tapi memang kadang orang tuh butuh waktu untuk mengungkapkan. Tapi jangan sampai malu-malunya lama. Kalau terlalu lama diambil orang nih teman Pro 2.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Masih di Pro 2 Hitlist. Oke teman-teman Pro 2, sekarang ada requestan lagi nih yang masuk dari Kak Mira. Katanya di Pro 2 Hitlist hari ini pengen ditemani lagu dari Queen of Heartbreak Songs. Siapa lagi kalau bukan Taylor Swift. Kak Mira request lagu dari Taylor Swift, judulnya The Fate of Ophelia. Wah, kalau dengar judulnya saja sudah berasa puitis sekali ya, dramatis sekali ya teman Pro 2. Karena karakter Ophelia dalam kisah klasik tuh jadi lagu ini tuh jadi punya arti tersendiri begitu. Rumit, difficult, hati yang rapuh, rasa kecewa yang dipendam diam-diam, tapi justru lagunya tetap dibawakan tidak dengan mellow ya. Kita tahu ya, kalau kita Taylor Swift ini keren di saat menciptakan lagu. Memang Taylor Swift itu lahir saat Tuhan sedang tersenyum. Kata Kak Mira juga mau kasih salam buat teman-teman yang lagi kuliah. Katanya semangat buat hari Senin ini, jangan lupa makan siang dan jangan terlalu stres mikirin hidup. Setuju? Sepakat Kak Mira. Tapi sebelum Priska putarkan lagu dari Taylor Swift, Priska tetap ajak kamu untuk ayo dong gabung sama kita untuk request lagunya. Ayo silakan. Nanti saya kasih kamu hadiah kata-kata motivasi buat hari ini. Kapan lagi kamu mendapatkan kata-kata motivasi tulis mantra dari Priska ya, teman Pro 2 spesial hanya untuk kamu. Jadi langsung enjoy with us di line WhatsApp kita 082147650422. Benar kata Kamira tuh, jangan lupa makan siang. Biasanya banyak yang skip makan siang karena lagi hektik-hektiknya, lagi sibuk-sibuknya kerja, sibuk-sibuknya belajar, lagi sibuk-sibuknya beraktivitas, makanya nge-skip makan siang. Jangan ya, jangan sampai lambung kamu minta tolong teman Pro 2. Silakan kirimkan requestan kamu, salam-salam kamu, pesan-pesan kamu buat orang yang kamu sayangi. Mungkin mau cerita apa ya di siang hari ini yang lagi dengarkan Priska, yang pantau kita melalui produser RRND, melalui audio streaming www.rrnd.co.id, melalui terestrial kita juga teman Pro 2. Silakan kirim requestannya di line WhatsApp kita 082147650422.

gue, pernah tidak kamu tuh buka sosial media sebentar tapi ujung-ujungnya kamu insecure sendiri nih. Lihat seseorang, aduh si dia nih sudah kerja, si dia nih sudah punya pasangan, lucu, so sweet, ubu, sudah glow up nih si dia ini, sementara kita masih bingung mau makan siang apa nih. Padahal ya teman pro 2, hidup tuh bukan race siapa yang paling cepat. Kadang kita juga terlalu sibuk ya, bandingkan proses hidup kita sama highlight-nya orang lain dan yang kita lihat sepintas itu di sosial media, di TikTok, di Instagram. Tapi kita tahu ya, apa yang di upload itu bukan sebenarnya yang terjadi begitu. Termasuk kita juga, kita kalau mau upload sesuatu pasti yang pengennya yang bagus-bagus, yang seru-seru, yang menyenangkan. Kita kan tidak upload drama kehidupan kita full sesi ya ke sosial media kita. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidup kamu masih begitu-begitu saja, bukan berarti kamu tuh gagal teman pro 2. Bisa jadi kamu lagi berproses loading ya, loading menuju versi terbaik diri kamu nih. Karena mungkin setiap orang kan punya timelinenya masing-masing, punya startnya masing-masing. Ada yang mungkin sekarang ini sudah sukses di usia muda, ada yang sukses setelah bilang berkali-kali aduh capek, ah sudah cukup capek. Tapi yang penting makan dulu ya, minum dulu, jangan lupa istirahat, tetap lanjut jalan, tapi pelan-pelan saja teman pro 2, jangan terburu-buru. Jadi sembari Priska tunggu kamu di Pro 2 Hitlist, Priska kasih kamu beberapa tips atau beberapa, bukan tips ya ini ya, yang harus kamu sadari, lebih ke harus kamu sadari. Terlalu sering membandingkan proses kamu dengan orang lain, juga mengukur hidup kamu dengan timeline sosial. Ya, ini sering terjadi ya, standar-standar TikTok, standar-standar sosial media untuk lulus tepat waktu, habis itu kerja, kemudian menikah, kemudian sukses. Wah, tanpa kita sadari itu jadi semuanya itu patokan hidup. Karena budaya itu kan, ketika hidup kamu tidak sesuai dengan urutannya yang sudah Priska sebutkan tadi, muncullah perasaan gagal, insecure. Meskipun sebenarnya kamu tuh baik-baik saja, teman produk berada di titik itu. Padahal setiap orang kan punya itu, saya bilang latar belakang yang berbeda, begitu. Oke, kita ke lagu dulu teman produk. Ini lagu juga yang membuat kita iri-irian sama percintaannya orang.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu kesukaan kamu ya teman Pro 2, untuk kamu request di santai siang hari ini menuju jam makan siang ya. Siapa yang lagi berjoget di pintu itu ya? Jadi teman Pro 2, saya tidak sendirian ya, saya ditemani oleh kakak Anton dan juga kakak Uci alias kakak Ama. Senang hari ini ya, hari Senin. Meskipun Senin, tapi semangat kita luar biasa membara. Oke, jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung, silakan kirim requestannya sekarang juga sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah di nomor WhatsApp kita 082147650422.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kemarin Pro 2, jadi kamu buat bisa enjoy di sana. Tapi kamu jangan pergi dulu ya, tetap duduk di kursi kamu, tetap dengan posisi yang terpewek kamu ya, teman Pro 2, karena kita akan lanjut menemani kamu di Muda Kreatif. Kita akan ngobrol seru dengan salah satu owner dari sebuah kedai makanan di Kota Indah ini yang cukup viral di sosial media ya. Kita mau tanya, apa rahasianya kak biar sukses di usia muda? Asik, keren ya pembahasan kita ya teman Pro 2. Jadi kamu harus tonton terus di 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Ratu Surga.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: Ya, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

Well to the welcome to Muda Kreatif. Tempatnya kita bisa kasih kamu informasi terkait seperti apa strategi bisnis, seperti apa bisnis-bisnis di kota Indi ini berkembang ya teman Pro 2. Dan kita akan ngobrol nanti rahasia comfort foodnya favorit anak muda Indi tuh makanan apa ya yang sekarang ini lagi viral. Saya kasih clue teman Pro 2, kalau kamu bisa tebak saya kasih clue makanan berat, pedas, gurih. Nah apa tuh ya? Kita akan ngobrol nanti ya di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Akan seru-seruan juga sama owner dari satu kedai ini Pak Sutri Kece ya. Sambil merintis karir, sambil sosit-sositan. Waduh, kita jadi semangat juga. Jadi buat teman Pro 2 yang mau nimbrung nanti bisa join di line WhatsApp kita 0821476504422. Siapa tahu ada yang mau tanya kan. Dan juga yang mau pantau kita bisa di streaming Facebook kita RRI ND teman Pro 2 ya. Nanti kita sama-sama selama setengah jam untuk kita seru-seruan, untuk kita ngobrol apa saja yang akan dibahas nanti. RHS alias rahasia.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Oke, teman Pro 2, saat lagi kita akan ngobrol ya bersama narasumber kita yang pastinya menginspirasi juga. Sedikit lagi, saya mohon kamu menunggu waktunya ya, teman Pro 2. Nanti kita akan ngobrol dengan owner dari Ende Fried Chicken. Ini makanan kecintaan anak-anak muda di kota Ende ini. Ayam geprek, ayam goreng, serba-serba ayam, teman Pro 2. Kita akan ngobrol setelah lagu-lagu yang mereka kasih berikut.

0: FM。
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
2: Muda Kreatif.
1: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: 9,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Tadi Priska sudah spill sedikit ya, spill tipis bahwa di Santai Siang edisi Muda Kreatif untuk hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial di siang hari ini. Ada owner dari ND Fried Chicken, ada Mami El dan juga Kakak Akbar di siang hari ini. Halo, salam kenal Kakak berdua.
1: Ya, perkenalkan saya Mami El.
0: Mami El,
1: ownernya Fried Chicken ND.
0: Oke, okay. Dan suaminya ya, support system terbaik ya. Yeah. Datang dengan baju yang matching di memang janjian Kakak Mami El. Oke, okay. ND Fried Chicken nih Kakak. Saya sebetulnya untuk tempatnya itu sendiri tidak asing, tapi saya baru tahu namanya itu ND Fried Chicken. Yeah. Mungkin Mami El dan Kakak Akbar bisa cerita bagaimana awalnya tuh bisa membuka kedai khususnya ayam ya Kakak ya, iya. Jualan fokusnya ayam goreng dan ayam geprek. Itu seperti apa nih Kakak ceritanya waktu itu? Iya.
2: Begini ceritanya.
0: Iya, bisa dekat sedikit Kakak di
2: iya.
0: Oke.
2: Dari awal kan saya ini penjual ayam potong di pasar Mbongawani.
0: Oke, okay, Kakak Akbar.
2: Jadi kita namanya penjual ada ramai, ada sepi.
0: Iya ya.
2: Jadi di saat sepi itu ayam kan kadang sisa kami simpan lagi di freezer.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kami tukar pikiran selesai dengan istri saya.
0: Iya, yeah, putar otak, mau menghasilkan cuan.
2: Ini ayam sisa ini kita menghasilkan uang nih. Gimana caranya?
0: Biar tidak rugi Kakak ya. Ya.
2: Biar simpan terus.
0: Tidak simpan terus nanti tidak bisa digunakan ayamnya, lagi.
2: Ya. Ya, terus kami cari sudah di media sosial nih.
0: Oke.
2: Okay. Ayam goreng cari ayam goreng dulu.
0: Awalnya tuh ayam goreng.
2: Heeh.
0: Iya.
2: Tahu-tahu ketemu Fried Chicken.
0: Heeh.
2: Fried chicken crispy.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Dari situ sudah kami jual 5.000 jual online.
0: Oh, satu potong sorry Kakak 5.000 rupiah. Waktu itu tahun berapa Kakak?
2: Itu pas corona.
0: Oh, 2020-an ya Kakak Akbar Mami El.
2: Terus seiring perjalanannya waktu itu Kakak. Sampai di 2024 ya? 2025 yang kita
1: berdapat 2025, tahun lalu ya?
0: Tahun lalu, oh, 2025
1: bulan 7 kami dapat lapak.
0: Oh, yang
1: kan
0: sekarang
1: banyak,
0: ini
1: banyak nih yang tanya, Kakak lapaknya di mana?
0: Oke.
1: Nah, setelah itu kami antar pesanan sambil lihat orang tuh kontrak apa.
0: Oh, cari-cari tempat yang pas begitu ya Kakak ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya memutuskan untuk membuka kedai di jalan
1: Masjid Raya Ende.
0: Dari 2020 sampai saat ini 2026 pasti dinamikanya ada Kakak ya, apalagi bisnis. Yeah. Bagaimana Kakak tantangannya Mami El? Dan juga saya tahu bahwa ini mungkin Pak Sutri baru kah Kakak, ada baby juga kah, ada adik di rumah. Oh, maksudnya pasti dengan waktunya begitu, pembagian waktunya itu
1: ada
0: bagaimana?
1: Anak.
0: Oke.
1: Banyak dengan omanya.
0: Maksudnya pembagian waktu tuh bagaimana? Karena Kakak berdua kan fokus satu bisnis yang sama.
1: Yeah.
0: Kemudian sebagai orang tua juga anak muda, seperti apa Kakak tantangan yang Kakak hadapi? Keuangan kah? Pasang surutnya kah bagaimana ya, Kakak Akbar?
1: Pasang surutnya pasti ada.
0: Iya, iya.
1: Iya, membagi waktu seperti itu kayak suami saya yang apa ini ambil alih, saya kadang antar anak sekolah. Karena mereka kan banyak dengan omanya.
0: Oh, berarti bisa nih. Bisa dibantu.
1: Banyak sendiri kami.
0: Oh iya. Oke. Okay. Kalau di sana apa juga dengan teman-teman yang bantu, maksudnya juga bekerja
1: ada,
0: dengan Kakak berdua?
1: Ada dengan saya punya sepupu.
0: Oke. Okay.
1: Karyawan saya sepupu saya sendiri.
0: Oh, keluarga. Jadi bisa ya. Oke ya. Kakak Akbar dan juga Mami El, saya nih penasaran Kakak, kenapa akhirnya tuh memilih Fried Chicken crispy, tidak ayam goreng apa begitu? Kakak lihatnya dari mana? Mungkin tren pasar atau bagaimana? Nah, tuh?
1: Mungkin trennya itu kali. Namanya juga menarik.
0: Iya.
1: Gambar tulisannya itu menarik.
0: Ya. Oke.
2: Kami lihat-lihat di TikTok begitu.
0: Iya.
1: Keren ini. TikTok tuh bagus semua.
0: Iya, dan menurut saya Kakak bisnis makanan khususnya ayam tuh tidak pernah mati, maksudnya orang tuh tetap mau beli begitu. Untuk di tempat Kakak itu fokusnya menu apa saja nih Kakak yang dijual?
1: Ayam geprek.
0: ayam geprek,
1: ayam crispy,
0: ayam crispy.
2: Ada juga ayam bakar.
0: Ada juga ayam bakar. Ayam bakar.
1: Ada juga yang utuhnya.
0: Ayam utuh. Ya. Ayam hidup kakak.
1: Tidak.
0: Bercanda kakak. Yang utuh gitu ya. Oke. Okay. Sejauh ini kakak sampai dengan saat ini sudah ada kedai ya, sudah ada lapaknya ya. Puji Tuhan juga. Bagaimana respon dari masyarakat tuh kakak? Kalau komentar-komentar dari mereka, pernahkah ada mungkin head comment bilang, kakak sorry ayamnya nih kurang rasa atau apa? Bagaimana kakak berdua menanggapi itu?
2: Oh, kalau respon kurang baik belum ada.
0: Syukurnya ya kakak ya.
1: Belum ada ya, masih alhamdulillah toh ya.
0: Bagaimana respon mereka kakak?
1: Sambalnya enak.
0: Sambalnya enak.
1: Ayamnya ini bumbunya meresap sampai ke dalam.
0: Asik gitu. Ya. Senang juga kakak ya kita senang. Ya kalau
1: jadi
0: berbisnis.
1: Jadi kita tuh bisnisnya tetap semangat toh.
0: Iya, semakin iya.
1: Semangat.
2: Kebanyakan orang minta tambah sambalnya.
0: Tambah sambal.
2: Ya, tambah sambalnya.
0: Okay.
2: Sambalnya ini nih. Tambah sambal kak.
0: Kakak bilang boleh, bisa.
1: Boleh. Oke. Okay. Ya,
0: kalau mau PO kakak bisakah delivery atau bagaimana?
1: Delivery.
2: Ya, kami delivery toh.
0: Oke. Okay.
1: Delivery area ini.
2: Sebelum kami buka lapak tuh.
0: Iya.
2: Deliverynya gratis kakak,
0: gratis,
2: tidak pakai ongkir.
0: Oke, gratis nih.
2: Ya, gratis. Ya, semuanya kami pakai lapak ini.
1: Kan sudah ada karyawan nih.
0: Oh ya, ada proses bayarnya
1: setiap
0: juga.
1: Pengantarannya pasti ongkirnya 5.000.
0: Ya. Ongkirnya 5.000. Ya, nah ini yang menarik nih antara Mami El dan juga Kakak Akbar. Untuk keuangannya tuh diatur bersama kak atau Mami El yang pegang, Kakak Akbar mengikuti. Jadi kita cewek-cewek.
1: Ya.
0: Keuangan.
1: Mami El. Saya yang pegang.
0: Kakak bagaimana cara mengatur keuangan untuk bisnis sejauh ini yang bisa mungkin kakak bagikan tipsnya ke teman Pro 2, apalagi mereka yang baru mau mulai bisnis takut dulu, aduh modalnya belum ada nih, atau bagaimana bagi waktu mau cari teman untuk bekerja, itu menurut kakak bagaimana sepengalamannya Mami El?
1: Modalnya nekat saja.
0: Modal nekat ya?
1: Iya, kami itu modalnya nekat.
0: Oh begitu.
1: Modal kami nekat saja, kalau soal ini apa?
0: Pembagian uangnya.
1: Oh, keuangannya itu seperti biasa saja itu, kadang beli ayam putar uang ayam orang dulu.
0: Oke, ayamnya beli dari orang dulu.
1: Iya.
0: Kemudian pembagian bahan-bahannya, tepungnya, minyaknya,
1: itu sambelnya.
0: Sambelnya, apalagi harga cabai kakak ya.
1: Aduh, harga cabai ini
0: tidak menentu.
1: Kadang 1 kilo sampai 100.
0: Iya. Makanya itu maksud saya tuh pembagian uangnya itu. Jadi di sana ada juga karyawan berapa orang?
1: 3 orang.
0: Sejauh ini aman-aman juga ya. Komunikasinya kakak, proses komunikasi dengan orang, misalkan ada kak pelanggan yang datang, kakak pengen ini, pengen itu kakak cara welcome-nya mereka tuh seperti apa kakak berdua tuh, ada strateginya kak? Kan beda-beda kakak ya setiap orang, apalagi itu kan namanya sebuah bisnis makanan yang selain orang mau tahu tentang rasanya, taste-nya, orang juga lihat sama pelayanannya. Bagaimana kakak strateginya, mungkin ada sesuatu yang berbeda, mungkin ada diskon, ada potongan harga atau bagaimana?
1: Ya, pasti ada.
0: Oke, bagaimana kadang nih Mami El?
1: Kadang kasih juga kan. Kalau soal di depan tuh banyak ya, kan karyawan saya yang jaga di depan.
0: Oh, kakak di belakang.
1: Sama sepupu sendiri.
0: Iya. Yeah.
1: Sepupunya kakak yang jaga di depan. Kan dia lebih tahu di depan itu. Kadang diskon juga.
0: Diskon juga. Sejauh ini adakah pengalaman yang unik saat buka lapak ini kakak bertemu dengan orang yang seperti apa? Adakah pengalaman-pengalaman unik yang mungkin bisa dijadikan pelajaran kakak dalam berbisnis begitu? Kakak Akbar mungkin.
2: Ada pengalaman yang unik.
0: Iya. Yeah.
2: Maksudnya saat itu Cece itu datang dia tanya,
0: okay.
2: Suami kamu merantau di mana?
0: Merantau karena?
1: Karena ini jualannya ini nih.
2: Bisa buka begini dia merantau di Jawa ini.
0: Oh, karena rasanya beda.
1: Dia tuh suka sekali ayam bakar, ada Cece Cina, dia tuh sering beli.
0: Pelanggan tetap.
1: Suami kamu
2: merasa juta.
1: Suami kamu tuh merantaunya di mana? Di London.
0: Karena dapat ide ini. Di London kakak, di Inggris, di Paris, di Jerman. Oke, makanya orang tuh heran karena kakak berdua tuh akhirnya membuka ide bisnis seperti ini dan laris manis. Mungkin beda rasanya atau kakak pelanggannya mungkin merasa di tempat lain berbeda dengan tempatnya kakak begitu ya.
2: Banyak orang juga
0: syukur ya.
2: Pikir kami orang Jawa.
0: Oh, banyak yang bilang kakak merantau naik kapal Dharma begitu kakak berdua. Oke, tapi seru juga ya kakak ya untuk berbisnis ini ya. Adakah mungkin tips ataupun pesan buat anak-anak muda yang mereka nih masih ragu, apalagi sekarang kan baru lulus SMA kakak ya, baru lulus kuliah, mau coba ide bisnis di kota ini tuh apa yang harus mereka punya kakak selain modal nih kakak Akbar Mami El?
2: Gimana? Kalau soal modal nih itu sebenarnya nomor 2.
0: Modal nomor 2. Nomor 1 itu kakak?
2: Percaya saja.
0: Percaya diri dulu.
2: Ya.
0: Oke. Nekat itu kakak ya.
1: Intinya jangan takut gagal. Kegagalan bagian dari belajar.
0: Kegagalan bagian belajar benar.
2: Itu banyak modal, sama saja kalau kita tidak
0: paham
1: putar bisnisnya, tidak tahu putar uangnya gimana, menghasilkannya seperti apa.
0: Iya, iya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang terus berjalan, Kakak ya. Bisnisnya konsisten berjalan terus ya. Iya, iya. Ini juga menjadi apa ya, salah satu, makanya banyak orang-orang apalagi anak muda tuh mereka tuh bingung ragu. Di ini kan ya banyak sekali bisnis Kakak, banyak sekali mau dari bidang jasa, makan
1: banyak,
0: semuanya sudah ada begitu ya. Di Indi ini semakin berkembang juga, bisa jadi daya saing kan untuk kakak mereka juga dan lainnya. Tapi Indi Fried Chicken tuh punya warnanya sendiri untuk tetap bertahan sampai dengan saat ini begitu ya Mami El dan juga Kakak Akbar. Kakak, kalau kalau orang mau pergi ke tempatnya kakak nih, kalau mereka tidak tahu tuh bisa cek di mana, ada sosial medianya kakak?
3: Ada di Google tuh, ada
0: Google Maps. Langsung cari
3: ya, langsung cari Mami El.
0: Kalau sosial medianya ya Mami El, IG atau TikToknya di mana bisa promo sekalian?
1: Iya, di IG ada, di Facebook ada, di TikTok ada. Apa?
0: Dengan nama Indi Fried Chicken.
3: Iya, Indi Fried Chicken.
0: Bisa PO juga. Iya, bisa. Bisa pesan antar delivery juga.
1: Delivery.
0: Keren ya.
1: Kebanyakan sekarang tidak PO lagi. Banyak kami sudah ready-kan semua. Karena banyak peminatnya tuh.
0: Banyak peminatnya.
1: Itu ayam bakar utuh itu, ayam geprek. Itu tidak open PO lagi, sudah ready.
0: Sudah ready. Dari jam berapa sampai jam berapa Kakak kita terlewat biar teman Pro 2 juga tahu ini mau pergi ke tempatnya. Siapa tahu Kakak pas datang aduh sudah tutup. Jam berapa Kakak Akbar, Mami El?
1: Dari jam 12 siang.
0: Jam 12 siang.
1: Sampai jam 10 malam.
0: Sampai jam 10 malam tiap hari.
3: Tiap hari.
0: Minggu juga.
1: Minggu juga.
0: Minggu dan Sabtu itu yang banyak dicari karena mungkin weekend. Orang-orang mungkin sibuk sama kesibukannya, sama kerjaannya, mau yang serba cepat. Kakak, di tahun 2026 ini mungkin adakah harapan yang mau Mami El dan juga Kakak Akbar capai? Apakah mau buka kedai di tempat lain lagi? Amin.
1: Iya, pasti.
0: Atau mau menambah menu lain Kakak yang mungkin unik begitu? Adakah harapan untuk di tahun ini atau mungkin di tahun-tahun yang akan datang Mami El, Kakak Akbar?
2: Harapannya, harapan kami sih pengen kedepannya semoga punya cabang banyak.
1: Amin. Seperti itu.
0: Ada lagi Kakak harapannya buat pelanggan setianya mungkin yang dengarkan?
2: Harapannya semoga punya resto sendiri.
0: Amin, tetap itu nomor satu ya Kakak ya. Dan tetap mau datang terus ke tempatnya Kakak gitu ya. Oke, Kakak juga buat anak muda nih Kakak, selain Kakak berdua bilang harus konsisten, harus percaya diri juga sama apa yang mau Kakak bilang ke mereka nih, khususnya mereka yang mau atau mungkin kalau mereka mau buka ide bisnis yang sama ya, ataupun mirip sama Kakak nih, seperti apa tanggapan Kakak berdua? Kayak ada yang mau coba ide bisnis khususnya ayam begitu Kakak. Ini boleh-boleh saja atau bagaimana Kakak menurut Kakak pribadi?
1: Boleh-boleh saja.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Kita percayakan itu ya Kakak ya. Iya ya. Iya,
3: biar kita jual sama Yun. Tidak mungkin rezeki kita sama.
0: Iya. Meskipun sama
1: sudah tertakar.
0: Iya ya, benar sudah tertakar. Kakak berdua, apakah sejauh ini sudah ada kerjasama dengan pemerintah dari Dinas Koperasi atau pelaku UMKM lain? Misalkan ikut event-event apa begitu Kakak jadi sponsor atau bagaimana?
1: Hanya ada Grab saja.
0: Pelaku usaha lain. Oh, bekerja sama dengan Grab untuk Grab delivery Maxim, antar. Grab Maxim. Oke, kalau untuk satu event, misalkan sekarang kan banyak Kakak ya untuk pangan, untuk segala macamnya. Apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah setempat nih Kak Mami El?
3: Belum.
0: Belum ya, sejauh ini belum ya. Siapa tahu untuk saat ini karena sudah mendengarkan siaran kita, mungkin bisa bekerja sama dengan Indi Fried Chicken ya Kakak ya. Kita doakan.
1: Amin.
0: Kita sudah di penghujung waktu. Cepat kan Kakak ya? Tidak terasa. Apa yang mau Kakak bilang lagi, mungkin ada hal yang mungkin terlewatkan dari Mami El dan juga Kakak Akbar, doa-doanya mungkin atau pesan-pesannya, harapannya, apakah ada nih? Pas ya.
3: Iya. Di saat kalian lapar di siang hari, malas keluar, malas. Tinggal hubungi Mami El saja.
0: Hubungi Mami El. Langsung di
3: Indi
0: Fried Chicken. Iya ya. Tapi ya kakak ya, apakah ada kakak merasa tertantang begitu atau merasa kayak susah untuk menjalin ide bisnis dengan statusnya bersuami istri begitu kakak? Sejauh ini aman-aman saja.
1: Aman-aman saja ya.
0: Supportnya oke, okay. Intinya support ya. Kakak Akbar support mami El.
1: Punya suami tuh ya memang paling support.
0: Keren. Jadi buat anak muda yang saat ini lagi punya pacar, kalian berdua bingung mungkin ya mau buka ide bisnis apa, ini lihatlah contohnya mami El dan juga kakak Akbar.
3: Mulai saja dulu, jangan takut.
0: Jangan takut, benar ya, tidak usah pikir komentar orang kakak ya. Mau sampai kapan juga orang mau komentar kita? Maksudnya komentar itu akan habis mungkin besok lusa, tapi ide bisnis kita tidak akan habis. Orang mau omong sampai kapan ya kakak ya, kita bilang di sini. Sampai kapan juga orang mau kritik kita, begitu. Oke, Mami El, Kakak Akbar, terima kasih banyak sudah gabung ke kita. Akhirnya sudah bisa mendatangkan Endemajikan ya dengan berbagai kesibukan kakak dan saya juga. Terima kasih banyak kakak berdua, lancar terus ide bisnisnya. Amin. Ya. Oke, itu dia teman produk obrolan kita bersama Endeavor Chicken, semoga menginspirasi dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di Produ RI ND, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. That's my girl.

0: malam Pro 2, kita sudah seru-seruan di Muda Kreatif ya tadi ya. Dan sekarang kita mau ajak kamu untuk mendengarkan sebuah lagu nih. Ini lagu judulnya Hip Hop Party dari 72 Crew alias 72 Crew nih teman Pro 2. Ini adalah grup rap asal Merauke yang anggotanya itu ada namanya KX, Agil Fuego dan juga Kak Stefan. Di genre hip hop dan rap itu jadi ciri khasnya grup musik ini loh teman Pro 2. Selama berkarya di Indonesia musik, 72 Crew ini tidak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokalnya Merauke. Ada beberapa kompetisi lokal yang juga diikuti oleh mereka nih, keren. 72 Crew juga salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mungkin Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. So, Hip Hop Party jadi salah satu karyanya 72 Crew ya, yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming. Dan tujuannya tuh biar dinikmati oleh kita semua, oleh seluruh masyarakat se-Indonesia, bahkan mungkin dunia. So, here we go, 72 Crew dengan Hip Hop Party.
1: Coba ganti-ganti.
2: Yuk ganti-ganti.
1: Ada yang lain gak?
2: Ini sepak gitu hari ya.
1: Kita sepak gitu. Ganti-ganti. Coba sabar, tahan. Kayaknya mantap nih. Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu.
4: 92,2 MHz Pro 2 FM Ender.

Saya, Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Pulau Bamora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Welcome to Spot Corner, teman Pro 2. Kalau bicara tentang soal Piala Dunia 2026 nih, ada satu tim yang lagi penuh semangat dan percaya diri untuk jadi sejarah baru nih. Ada Australia Men's National Soccer dan dikenal dengan julukan Soccerers, teman Pro 2. Australia dipastikan lolos ke 2026 FIFA World Cup dan ini bisa jadi penampilan ketujuh mereka nih di putaran final Piala Dunia. Dan gokilnya lagi nih, teman Pro 2, sejak tahun 2006 mereka selalu konsisten tampil terus ya di ajang paling bergengsi sepak bola dunia seperti yang akan diadakan ini di Piala Dunia 2026 nanti. Australia akan ada di grup D bareng tim-tim kuat seperti United States Men's National Soccer Team, ada Turkey National Football Team dan juga Paraguay National Football Team. Grup yang lumayan panas ya, teman Pro 2, tapi Australia tidak mau cuma numpang lewat. Tim ini punya target besar ya untuk melewati pencapaian terbaik mereka, yaitu babak 16 besar di edisi 2006 dan juga 2022. Dan menurut saya lagi, keberhasilan Australia itu lolos ke Piala Dunia juga bikin semangat sepak bola anak muda di sana ya. Saya juga dari sana soalnya nih, teman Pro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

0: nih, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PCC Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Alright teman Pro 2, kita masih di Spot Corner. Ada kabar seru nih dari dunia balap kuda Indonesia. Ajang Indonesia Horse Racing Triple Crown Seri 2 2026 yang berlangsung di Gelanggang Pacuan Kuda di Semarang berlangsung super seru dan penuh drama sampai garis finish teman Pro 2. Dan di kelas utama, kuda pacu bernama Saga Serumpun sukses keluar jadi juara dan membawa pulang piala sarga.co dengan total hadiah mencapai 120 juta rupiah. Keren ya. Balapan ini diikuti oleh 12 kuda terbaik termasuk juara sebelumnya yaitu Maxi of Kalim yang ternyata belum berhasil mempertahankan kemenangannya di seri kali ini. Awalnya persaingan dipimpin oleh Suntora Berjaya, tapi di tengah lintasan Saga Serumpun ini mulai mengambil alih posisi depan dan bikin suasana makin tegang teman Pro 2. Ini nama kuda ya teman Pro 2, jangan salah ya. Menjelang garis finish, beberapa kuda langsung saling kejar-kejaran dengan jarak yang super tipis. Bahkan penonton dibuat deg-degan tuh karena juaranya tuh baru benar-benar kelihatan di detik-detik terakhir. Dan akhirnya lewat dorongan cepat dari jokinya Angel Mana Resip ya, Saga Serumpun ini berhasil di finish pertama. Dan disusul oleh King Asva di posisi kedua dan Nara Eclipse di posisi ketiga. Ternyata balap kuda ini tidak kalah seru dari balapan motor GP atau Formula One ya teman Bro 2. Scalper, come the roses.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Welcome to Showbiz, teman Pro 2. Kabar bahagia buat para monsters Indonesia nih. Girl group Baby Monster resmi mengumumkan tur dunia mereka yang bertajuk Come Dennis. Jakarta tuh masuk dalam daftar konser mereka. Senang kan kalian kan para monsters kan? Grup asuhan Yeji Entertainment ini bakal tampil di Indonesia Arena di 17 Oktober 2026 mendatang. Dan sebelum masuk ke Jakarta, Baby Monster tuh akan keliling Asia dan mulainya itu dari Seoul, teman Pro 2, ada Jepang, Manila juga. Setelah Indonesia mereka lanjut lagi tuh ke Bangkok, ke Kuala Lumpur sampai ke Singapura. Ini fix world tour mereka nih padat parah, teman Pro 2. So buat teman Pro 2 yang suka lagu-lagu seperti Sis-nya pasti sudah tidak sabar kan lihat penampilannya Ahyeon, penampilan member-member lainnya secara langsung. Jadi kumpulkan uang kamu dari sekarang. Ngebut ya teman Pro 2, dan paling yang bikin kamu excited pasti konser K-pop tuh kan bukan cuma musik tapi juga outfitnya ya. Senang kalau di media sosial tuh pamer outfitnya, like stick-nya, fan chain-nya. Jadi perjuangan-perjuangan war tiketnya tuh unik-unik teman Pro 2, apalagi net-net Indonesia tuh pasti ada saja gebrakannya tuh. Wait ya, kita cari dulu lagu dari Baby Monster spesial buat kamu di santai siang Showbiz ini. Priska masih menemani kamu juga untuk informasi di Showbiz sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman terbaik.

Afro 2 di santai siang ini sembari menemani kamu baru pulang sekolah, baru pulang kantor ataupun lagi istirahat ya setelah makan siang. Priska masih menemani kamu dengan showbiz dan ada kabar baik datang dari musisi tanah air, ada Aruma karena lagu ekspektasinya yang dibawakan sama-sama dengan Raim Laudo itu sukses menembus lebih dari 30 juta stream nih. Dan kerennya lagi Aruma nih sampai tidak ada waktu untuk melihat angkanya itu terus naik. Katanya berkali-kali meng-refresh sebuah aplikasi biar bisa memastikan ini nih benar atau tidak ya tembus sampai 30 juta. Gokil, menurut Aruma mungkin banyak orang tuh relate sama lagu ini ya, karena mungkin ceritanya juga dekat sekali sama kehidupan anak muda, kehidupan orang-orang zaman sekarang tentang ekspektasi. Semua orang pasti punya ekspektasi ya teman Pro 2 dalam hubungan, dalam pekerjaan, tapi terus ujung-ujungnya merasa kecewa pelan-pelan karena terlalu berekspektasi tinggi. Tapi justru ini bikin lagu ini terasa jujur dan mungkin gampang masuk ya ke telinganya pendengar, dan ditambah dengan suara khasnya Raim Laude best yang hangat, yang lembut. Wah, ini keren sekali teman Pro 2. Lagu ini cukup viral ya. Dan juga belum masuk di bank lagu kita, nanti kita coba cari dulu ya teman Pro 2 untuk lagu dari Rumah featuring Raim Laude dengan ekspektasi. Tapi sudah ada yang menunggu saya untuk diputarkan lagunya nih, ada yang request nih lagu dari Now dengan Bersamaku Akan Sedikit Susah.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Kita masih dengan informasi dari Tanah Air ya, teman Pro2. Musisi Tanah Air ada Rizwan Fadila, RN Boys dan juga Mahalini rilis seketika lagu tentang cinta yang datang tiba-tiba. Ini tiga lelaki tampan dengan suara yang khas dan merdunya bersanding dengan Mahalini Rahaja yang resmi merilis single terbarunya judulnya Seketika. Jadi buat teman Pro2 yang belum sempat dengar lagu ini, ternyata lagu ini tuh menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, bisa tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aduh, dengan nuansa musik yang manis dan lirik yang relate juga sama kehidupan kita ya, lagu Seketika ini diharapkan bisa jadi lagu yang dekat sama yang dengarkan juga. Lahir dari momen sederhana ketika Rizwan dan juga RN Boys sering berkumpul bersama. Dari situlah muncul ide mereka, kenapa kita tidak buat single baru ya. Dan akhirnya lahirlah lagu Seketika ini dan bekerjasama juga dengan Mahalini, teman Pro2. Selain menghadirkan nuansa romantis, lagu ini tuh juga punya beberapa bagian lirik yang menggambarkan personalnya mereka masing-masing, teman Pro2. Ada bagian rapnya, kemudian Mahalini dengan suaranya yang merdunya, kayak khas antara Mahalini, RN Boys dan juga Rizwan Fadila.

0: sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Siap-siap bernostalgia teman Pro 2 karena Yunisara akan menggelar konser merayakan 35 tahun berkarya di industri hiburan tanah air nih. Setelah sukses menggandeng nama-nama besar di Jakarta pada Agustus tahun lalu, Yunisara kembali menyapa penikmat musik tanah air dengan gelaran Yunisara 3553 konser yang akan hadir di Surabaya. So, konser ini tidak hanya menghadirkan perjalanan musikal penuh nostalgia, tapi juga diramaikan oleh penampilan spesial dari Krisdayanti, ada Cakrakan, serta Marcelo Tahitoy, teman Pro 2, dan kehadiran para musisi lintas karakter ini dengan karakter mereka yang kuat dan beda-beda ini menjadi daya tarik tersendiri untuk konsernya Yunisara. Dan akan berlangsung, teman Pro 2, dicatat tanggalnya di 27 Juni 2026 di jam 7 malam sampai di jam 8 malam di Surabaya di The Westin dengan kapasitas lebih dari 2000 penonton. Jadi buat kamu yang mau mendengarkan lagi suaranya sang diva, boleh langsung siapkan uang yang pertama, siapkan waktu kamu untuk pergi terbang ke Surabaya untuk melihat secara langsung musisi kesukaan kamu ini.

0: terus happy.
1: Dengan lagu dari Yuni Shara dengan Tuhan Jagakan Dia yang sangat menyayat hati ini teman Pro 2. Saatnya apa? Saatnya Priska Chaubella alias pamit dari ruang dengar kamu semua, karena Priska mau tidur dan bocan alias bobo cantik ya. Thank you buat kamu semua yang sudah gabung sama kita dari jam 10 pagi tadi sampai hampir di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan juga sudah seru-seruan di Pro 2 Hitlist. Kita ngobrol juga dengan narasumber tadi di Muda Kreatif. Dan sekarang ini kamu jangan berpaling dulu, jangan pergi kemana-mana, tahan di situ ya. Tunggu di situ karena sore ceria kamu akan ditemani oleh lelaki tampan yang sudah hadir di sini. Suruh saya pulang sudah sekarang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum berkesempatan gabung di Pro 2 Hitlist, akan ada setiap hari ya teman Pro 2. Jangan galau, jangan gegana, galisa, galau marana ya. Jadi di sore hari ini kamu ditemani oleh RJ Frankie dan juga RJ Dodi sampai di jam 7 malam nanti teman Pro 2. Oke deh, thank you semuanya. See you on the next day part. Good boy.

Oke teman Prodway ya, kita awali kebersamaan kita di Sore Ceria kali ini ya. Dan Frankie akan menemani kamu dengan Info Pro 2. Informasi pertama, RRIND terima penghargaan atas kontribusi publikasi dunia pendidikan. Dilansir dari rri.co.id, LPP RRIND menerima penghargaan dari SMP Negeri 1 IND sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dalam mendiseminasi informasi pendidikan. Kemitraan strategis ini dinilai krusial dalam memperluas jangkauan publikasi prestasi siswa dan program edukasi di wilayah Kabupaten

Ende. Penghargaan diserahkan langsung oleh PLT Kepala SMP Negeri 1 Ende Gedo Frida Rosa Dalima Surya kepada Kepala RRND Robin Hood Simbolon ST pada Senin 11 Mei 2026. Apresiasi ini menjadi bukti nyata peran media publik dalam mendukung transparansi dan kemajuan ekosistem pendidikan daerah. Di informasi kedua, Wakil Bupati Manggarai lepas keberangkatan 9 jemaat calon haji 1447 Hijriah. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu SPD secara resmi melepas keberangkatan 9 jemaah calon haji asal Kabupaten Manggarai tahun 1447 Hijriah untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Acara pelepasan yang berlangsung di Aula Ranaka kantor Bupati Manggarai ini dihadiri oleh para jemaah, keluarga, serta jajaran panitia penyelenggara ibadah haji tingkat Kabupaten Manggarai Sabtu 9 Mei 2026. Dalam sambutannya, Wabub Fabi menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada para jemaah, mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang hanya diberikan kepada mereka yang terpilih. Dan di informasi terakhir di Info Pro 2 sore hari ini ya, ciptakan Kamsel tim Karlantas Satlantas Ngada intensifkan pengaturan lalu lintas. Dilansir dari rri.co.id, personil Satuan Lalu Lintas Polres Ngada melaksanakan kegiatan pengaturan arus lalu lintas di seputaran Kota Bajawa pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum ke Polres Ngada. Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Traffic Light Bajawa. Lokasi ini menjadi titik strategis karena tingginya aktivitas masyarakat dan volume kendaraan yang melintas. Demikian Info Pro 2 yang bisa disampaikan di sore hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Hey hey, selamat sore teman produa dimanapun kamu berada, apapun yang sedang kamu lakukan dan gimana pun suasana hati kamu di sore hari ini. Senang sekali ya, Frankie kembali menemani kamu di 92,2 FM Produa RRND, teman terbaik kamu. Yes, Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti ya teman produa. Kita akan melewati beberapa program spesial di sore hari ini, dan tentunya Frankie akan menemani kamu dengan playlist terbaik di sore hari ini. Ya, untuk teman produa yang mungkin di jam-jam sekarang ya sudah siap-siap untuk pulang kantor karena sudah capek, sudah lelah dari pagi nih teman produa, dari pagi sampai dengan jam 3 lewat nih. Ya, sekarang waktunya kita tuh masuk ke Flores Session nih. Ada informasi-informasi ringan yang harus Frankie sampaikan nih. Informasi apa saja sih yang ada di Flores dan juga Lembata tentunya ya teman produa. Dan informasi ini ya kami ambil dari rri.co.id. Untuk kamu bisa juga langsung mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id biar kamu bisa mengupdate informasi yang ada baik dalam negeri, luar negeri, informasi olahraga dan banyak juga informasi lainnya ya. Dan kamu juga ya bisa mendengarkan siaran kami di RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu ya teman produa. Dan jangan kemana-mana karena Frankie akan terus menemani kamu di sore hari ini. Kita nikmati dulu dengan Where Is My Husband.

0: gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Dua FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu dan masih di Floration ya teman Pro 2. Ada satu informasi yang mau Frankie sharing di sore hari ini. Cyber Sehat NTT dorong terwujudnya ekosistem digital aman dan bertanggung jawab. Yes, dilansir dari rri.co.id nih, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi meluncurkan program Cyber Sehat NTT sebagai gerakan membangun budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Program tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalenah dalam kegiatan launching dan kampanye Cyber Sehat NTT di area Car Free Day Jalan El Tari Sabtu 9 Mei 2026. Program Cyber Sehat NTT merupakan inisiatif Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang dikembangkan melalui kolaborasi bersama Universitas Nusa Cendana. Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan akses pendidikan dan informasi hingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Namun, di balik kemajuan tersebut, ruang digital juga menghadirkan berbagai tantangan serius bagi masyarakat. Dan Emmanuel Melkiades Lakalena menyoroti meningkatnya screen time masyarakat, penyebaran hoax, maraknya konten berbahaya di kalangan pelajar, hingga gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Karena itu, program Cyber Sehat NTT hadir sebagai gerakan edukasi dan literasi digital yang menyasar pelajar, mahasiswa, guru, orang tua, serta masyarakat umum agar lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Menurut Gubernur, pembangunan ekosistem digital yang sehat harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ia mengajak orang tua untuk lebih aktif mendampingi penggunaan gadget anak-anak. Sekolah memperkuat pendidikan karakter dan kedisiplinan digital, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan konten kreator lokal turut mengambil bagian dalam menciptakan ruang digital yang positif dan produktif. Yes, masih banyak informasi yang akan Frankie sampaikan, so jangan kemana-mana, stay tune terus guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Oke, teman berdua ya, masih di Floration di sore hari ini. Dan ada informasi apa lagi nih yang mau disampaikan? Yes, informasi berikut ya, bahwa stigma keluarga hambat pendidikan disabilitas di NTT. Ini dikutip langsung ya dari rri.co.id nih. Akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tantangan mendasar yang justru berawal dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Stigma yang berkembang membuat banyak anak tidak memperoleh kesempatan belajar sejak usia dini. Kedua NPC NTT Victor Haning mengungkapkan bahwa persoalan pendidikan disabilitas tidak semata terjadi di sekolah, tetapi sudah muncul sejak di rumah. Banyak orang tua masih memandang anak disabilitas itu sebagai individu yang tidak mampu mengikuti pendidikan formal. Dan kondisi tersebut berdampak langsung kepada rendahnya partisipasi pendidikan. Tidak sedikit anak penyandang disabilitas yang tidak pernah masuk sekolah atau memulai pendidikan dalam kondisi terlambat dibanding anak seusianya. Selain faktor stigma nih, tantangan juga datang dari kondisi geografis dan keterbatasan mobilitas. Anak dengan disabilitas sedang hingga berat membutuhkan pendamping penuh, termasuk antar jemput ke sekolah yang tidak selalu mampu dipenuhi oleh keluarga. Situasi ini diperparah dengan kesibukan orang tua serta jarak tempuh yang jauh di sejumlah wilayah. Dalam banyak kasus, keterbatasan tersebut berujung pada keputusan anak untuk berhenti sekolah. Realitas ini menunjukkan bahwa upaya mendorong pendidikan inklusif tidak cukup hanya dengan kebijakan formal, tetapi juga membutuhkan perubahan cara pandang keluarga sebagai pintu pertama akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

2,2 FM, teman Pro 2 masih bersama Frankie di sini menemani kamu di Florestation nih teman Pro 2. Dan informasi terakhir ya di Florestation kita di sore hari ini, polisi mediasi damai kasus pencurian di Kelurahan Rukun 5. Dikutip dari rri.co.id, Babiken Tipnas Kelurahan Rukun 5 Aibda Zaid Ebas menyelesaikan kasus pencurian warga melalui mediasi damai Sabtu 9 Mei 2026.

sosial masyarakat tetap harmonis. Dalam proses mediasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya setelah mendapatkan pertanyaan langsung dari petugas kepolisian setempat serta saksi warga. Pelaku menyampaikan penyesalan mendalam dan bersedia menyampaikan mengembalikan telepon genggam beserta uang tunai sebesar 300 ribu tersebut kepada korban di dalam perdua. Dan alangkah baiknya juga ya, korban Kartini A. Hamid menerima permintaan maaf pelaku dan memilih menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan bersama pihak kepolisian. Kesepakatan damai dicapai tanpa melanjutkan perkara menuju proses hukum formal karena mempertimbangkan hubungan sosial antar warga setempat yang baik. Lurah Papanda, Ketua Satkertas Jud, serta personil unit Pemapta Polres Ende turut menyaksikan jalannya mediasi hingga selesai pada subuh. Kehadiran sejumlah pihak tersebut memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama proses penyelesaian perkara berlangsung tertib di lokasi. Dan itu dia ya beberapa informasi yang bisa Frankie sampaikan di Flores Session edisi hari ini ya. Untuk informasi lain kamu bisa mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan untuk informasi olahraga, kemudian gaya hidup, ekonomi, hukum, dan banyak juga informasi lain ya, dalam negeri maupun luar negeri nih Tampang Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan menuju ke generasi prestasi. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM.

0: Oke, teman Prodo di generasi prestasi di sore hari ini ya, teman Prodo dan Franky tidak sendiri karena Franky sudah ditemani oleh partner Franky di sore hari ini. Ada siapa di sana?
1: Halo, selamat sore teman Prodo di mana pun kalian berada dan kembali ya. Senang sekali di sore ceria kita sudah di generasi prestasi formasi yang tentunya bisa menginspirasi kalian semua, motivasi kalian untuk terus berprestasi nih, teman Prodo.
0: Yes, dan Genpres itu biasanya menghadirkan narasumber-narasumber berprestasi ya, teman Pro 2, biar bisa menginspirasi. Tapi di sore hari ini ya, kami belum berkesempatan untuk menghadirkan narasumber karena sesuatu dan lain hal ya. Tapi kami akan terus membagikan informasi mengenai dunia prestasi juga tentunya. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: teman-teman Pro 2, kita punya informasi di Genpress ya. Kayaknya ini dari dunia sepak bola yang baru.
1: Oke.
0: Terjadi tadi pagi.
1: Benar sekali ya teman Pro 2 ya.
0: Nah, Barcelona resmi juara Liga Spanyol ya 2025-2026 setelah menang 2-0 atas Real Madrid.
1: Benar sekali ya teman Pro 2.
0: Pada euforia ya merayakan kemenangan.
1: Dan ini merupakan laga yang spesial ya karena selain di duel yang bertajuk El Clasico ini, dan ya mereka langsung membungkus pulang piala La Liga nih teman Pro 2.
0: 2-0 ya. Ini pasti fans-fansnya dua fans ini sama-sama kuat ya, sama-sama banyak.
1: Biasanya sih mereka punya argumen-argumen tertentu ya untuk tetap mempertahankan posisi mereka sebagai fans yang fanatik. Dan mungkin di dua musim berturut-turut ya Madrid belum memperoleh trofi nih, alias nol trofi. Dan kita berharap tensi mengenai El Clasico ini terus ada ya, biar keseruan di dunia sepak bola itu terus berlanjut nih teman Pro 2.
0: Nah, sekali lagi teman Pro 2, selamat kepada FC Barcelona ya yang angkat trofi La Liga ke-29 ya.
1: Yes, benar sekali.
0: Usai tekuk dan juga takluk Real Madrid 2-0. Pasti nyenyak ya fans-fansnya Barcelona. Oke, teman Pro 2, ini Marcus Rashford dan juga Ferran Torres ya jadi pencetak gol bagi Barcelona dan membawa apa ya, Blaugrana itu menang atas Real Madrid sekaligus mengunci gelar La Liga teman Pro 2. Hasil ini bikin Blaugrana unggul 14 poin di puncak klasemen dengan teraisa 3 laga ya, mengangkat trofi La Liga ke-29 sekaligus back to back champion. Oh, ini kembali lagi juara ya back to back.
1: Yes, benar sekali.
0: Momen ini menjadi tambah spesial tatkala mengunci juara La Liga musim ini ditentukan di laga El Clasico teman Pro 2.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2 FM Pro 2 RR Indie, teman terbaik kamu dan tentunya masih di generasi prestasi di sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin punya prestasi-prestasi nih teman Pro 2, mau sharing-sharing pengalaman silakan ya. Nanti bisa bergabung bersama kami nih di Pro 2 RR Indie ya, tempatnya kamu untuk bisa memberikan inspirasi kepada orang lain ya, mulai proses kamu untuk bisa sampai mendapatkan juara tuan-tuan Yahya, tuan Pro 2. Dan
1: ya, kita juga selalu mengajak teman-teman Pro 2 yang punya prestasi, punya karya terbaik, yuk bisa datang ke Pro 2 RRIND ya. Kita boleh berbagi, menginspirasi dan juga memotivasi teman Pro 2 yang dengar kita di rumah.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

Oke, teman Pro 2 ya, masih di sore ceria tentunya ya, teman Pro 2 di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, di TKP di malam, di sore hari ini ya, teman Pro 2, ini sudah gelap, kayaknya sudah malam nih. Kita akan membahas sesuatu yang fenomena ya, yang terjadi di masyarakat nih, teman Pro 2. Ya, karena ini seperti tidak terasa ya, kita tidak pernah menyadari itu semua, tapi ini terjadi dan relay dalam hidup kita ini, teman Pro 2. Hidup di era story 24 jam. Nah, ketika kita diam nih, terasa seperti menghilang, dan hidup tuh seolah-olah harus terlihat update nih, teman Pro 2. Yes, mungkin kamu punya pendapat mengenai fenomena seperti ini. Silakan ya, drop pertanyaan atau komentar kamu di 082147650422. Franky tunggu untuk kamu bisa sharing dengan kita ya di studio nih, teman Pro 2. Mungkin kamu punya pendapat berbeda bahwa cara menikmati hidup itu bukan selamanya dengan terus update 24 jam biar orang tuh terus biar kegiatan kita itu bisa dilihat oleh orang nih, teman Pro. Mungkin kamu punya pendapat lain ya, silahkan nih, teman Pro. Kita nikmati dulu Ampun Manisnya dari Totong Karibo featuring Novia Badim dan juga Jackson Zeran. Check this out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke teman Pro 2 ya, dan masih di TKP ya teman Pro 2 titik kumpul nih teman Pro 2. Dan tadi Franky sudah melemparkan tema ya, topik yang akan kita bahas nih di malam hari ini ya teman Pro 2, bahwa hidup kita sekarang tuh bukan soal dijalani saja nih, tapi juga perlu ada yang namanya dokumentasi juga, perlu ada yang namanya pembuktian juga.
1: Kalau kamu cuma ngomong ngawur-ngawur aja, mana
0: okay.
1: Orang percaya ya.
0: Benar sekali ya,
1: harus valid ya?
0: Harus valid. Ada dan hal yang paling gampang adalah kamu update di story ya teman Pro 2. Itu hal yang paling mudah yang bisa kamu lakukan. Nah mungkin media sosial ya pada awalnya menjadi ruang berbagi orang mengunggah momen-momen penting tentunya ya, pengalaman berkesan atau hal-hal yang ingin dikenang nih. Tapi seiring berjalannya waktu, batas antara momen penting dan aktivitas biasa semakin kabur ya. Jadi hal-hal sederhana mulai terasa layak untuk ditampilkan. Jadi mungkin teman Pro 2 kalau baru bangun langsung story copy mungkin, atau perjalanan singkat kamu pagi-pagi ya di story, kemudian kamu belanja mungkin story juga. Nah bahkan kamu diam pun ya bikin story ya teman Pro 2. Dan hal-hal ini ya tidak disadari, kebiasaan ini membentuk cara baru dalam menjalani hidup ya. Kita tidak hanya mengalami momen, tetapi juga memikirkan bagaimana momen itu tuh terlihat nih teman Pro 2. Jadi kita tidak hanya pergi ke suatu tempat, tetapi juga mempertimbangkan apakah tempat itu menarik untuk dibagikan. Kita tidak hanya melakukan sesuatu, tetapi juga berpikir apakah aktivitas itu cukup untuk bisa diupdate ya teman-teman.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2, itu dia ya, Geisha dengan Karena Kamu ya, teman Pro 2. Dan kita masih membahas tentang story di media sosial kita nih, teman Pro 2. Hidup tuh di era story yang 24 jam ya. Ketika kita diam tuh terasa seperti menghilang, dan hidup seolah-olah tuh harus terlihat update nih, teman Pro 2.
1: Yang story sampai apa ya? Sampai yang titik-titik
0: ya. Ya, benar sekali ya. Kadang memang fitur story itu ya hanya bertahan 24 jam menciptakan ritme baru dalam kehidupan digital nih, teman Pro 2. Setiap hari ada sesuatu yang hilang dan digantikan oleh yang baru. Aktivitas tuh terus berganti nih. Momen terus muncul, kehidupan terlihat selalu bergerak tentunya.
1: Iya, tapi memang kalau mau titik, mau yang satu atau sampai titik-titik yang tidak bisa dideteksi. Tapi kalau memang buat kamu bahagia, silakan saja.
0: It's okay ya, selama itu membuat kamu bahagia tidak masalah. Tapi kadang ya orang di satu sisi ya, orang yang punya story yang sampai banyak itu mungkin sedikit membutuhkan validasi dari orang lain juga, seperti itu. Atau di satu sisi dia memang ya ingin menyenangkan dirinya, tapi di satu sisi ya ingin membuktikan kepada orang lain bahwa aku ada, aku bisa melakukan ini, aku telah membuat ini nih, teman Pro 2. Dan ya hari ini kita melihat story seorang, besok tuh kita hilang, digantikan oleh aktivitas baru. Siklus ini terus berulang tanpa disadari. Kita terbiasa dengan aliran yang tidak pernah berhenti. Nah, kita terbiasa melihat kehidupan orang lain setiap saat. Lama-kelamaan kita mulai merasa harus mengikuti ritme tersebut nih, teman Pro 2. Jadi ya, kita semua tuh tidak usah mengikuti ritme orang lain. Melakukan sesuatu yang memang menurut kita nyaman dan membuat kita tuh ya tidak tertekan begitu ya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Last Child ya, dengan hancur lebih dulu nih teman Pro 2 ya, menutup kita di kebersamaan di sore hari ini ya, di sore ceria nih teman Pro 2. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung dari tadi ya. Kamu akan ditemani oleh RG Salsa dan RG John di jaga malam nanti teman Pro 2. Akhir kata saya Frankie,
1: dan saya Dodi Riti teman Pro 2.
0: Harus pamit undur diri dari orang dengar Anda ya teman Pro 2. So see you in the next day part and bye bye.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, PKK Sika sulap lahan tidur jadi kebun gizi. Dilansir langsung dari KPRN, tim penggerak PKK Kabupaten Sika mulai mengembangkan lahan tidur menjadi kebun pangan dan kebun gizi keluarga di pekarangan rumah Jabatan Bupati Sika, Jalan El Tari nomor 1 Maumere, Sabtu 9 Mei 2026. Langkah tersebut digagas sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang produktif dan bernilai gizi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wagub NTT bekali wisudawan hadapi dunia kerja. Dilansir langsung dari KPRN, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma menghadiri wisuda sarjana Universitas Nusa Nipa di Maumere, Sabtu 9 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan 13 kunci keberhasilan kepada 435 lulusan untuk menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif. Informasi terakhir di Info Pro 2, teman Pro 2, sinergitas aparat dan warga tertibkan HPR di lingkungan Kelurahan Bau Muku. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Babin Kaptipnas Kelurahan Bau Muku bersama unsur terkait melaksanakan kegiatan penertiban hewan penular rabies berupa anjing peliharaan di wilayah Kelurahan Bau Muku, Kecamatan Langke Rembong, Senin 11 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif guna mencegah gangguan kaptipnas akibat hewan peliharaan yang berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 FMND. Masih terus mendengarkan 92,2 MHz. Ada John dan juga Salsa Bill yang temani kamu di jaga malam teman Pro 2 dengan operator Milky.
1: Milky dari Kendari. Iya, kalau Bang Milky sudah temani kita berdua, otomatis semangat nanti sampai di pukul 24 teman Pro 2.
0: Iya, teman Pro 2 ya. Dan tentunya di malam ini kita bakal bersama salah satu narasumber KIC teman Pro 2 FMND. Mereka ini dari daerah sebelah ya.
1: Iya,
0: dari Kota Dingin, Bajawa. Iya. Dari SMK Regina Pacis, Bajawa, teman Pro 2 dari teman-teman ekstrakurikuler sastra. Kita bakal tahu ya di ekstrakurikuler mereka tuh ada apa saja mereka bikin teman Pro 2 ataupun gebrakan-gebrakan fun maybe, gebrakan-gebrakan yang enak, yang happy, yang bisa kita ajak ngobrol fun, bisa sharing malam ini nanti coming up next ya di CLBK barengan sama tim ekstrakurikuler sastra dari SMK Regina Pacis, Bajawa, Polres NTT.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke teman Pro 2 FMND, saatnya Salsa dan juga John kembali temani kamu di cerita langsung bareng komunitas ya CLBK malam hari ini. Yang seperti kita bilang tadi bahwa di malam ini kita akan terhubung dengan teman-teman dari SMAK Regina Pacis Bajawa ya.
1: Betul,
0: kita
1: sekali.
0: Main-main ke kota dingin dulu teman Pro 2 FMND, ini pastinya lagi dingin sekali di sana teman Pro 2 ya. Tapi teman-teman ini ya dengan ibu guru juga semangat dia meluangkan waktunya untuk bisa kita ngobrol fun di malam hari ini. Ada teman-teman dari SMAK Regina Pacis Bajawa yang sudah terhubung kita via Zoom dan juga di live Pro 2 dari ND di Facebook ya di malam hari ini teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Halo.
2: Selamat malam.
0: Wow. Halo. Oke.
1: Ramai sekali ya malam hari ini ya. Berasa langsung hadir di studio Pro 2 nih teman Pro 2. Dan di DC CLBK malam hari ini kita bakal bahas tentang bagaimana menumbuhkan budaya literasi lewat ekstrakurikuler sastra teman Pro 2.
0: Yes.
1: Jadi kayak kita mau tahu nih seperti apa perjalanan dari ekstrakurikuler sastra, kemudian apa sih yang menarik, apa sih yang bisa dibagikan ke teman Pro 2 pada malam hari ini.
0: Oke, mungkin awalnya bisa perkenalkan dulu dari ibu guru dan juga teman-teman dari SMK Regina Pacis Bajawa. Dari ibu guru nih silakan perkenalkan dulu dan teman-teman lain silakan.
2: Oke, baik. Selamat malam Kakak Jawa dan Kakak Salsa. Perkenalkan saya Lucia Yasinta Meme. Saya dulu di SMAK Regina Pacis Bajawa. Jadi sampai saat ini baru 20 tahun jadi guru di SMAK Regina Pacis Bajawa.
1: Baru
0: 20 tahun.
1: 20 tahun ini kayaknya mau mendekati umur saya, Ibu.
0: Iya, keren nih teman Pro 2 ya.
1: Iya,
2: baru 20 tahun.
1: Oke.
0: Okay. 20 tahun ini berarti ibu ini sudah guru legend di sana ya, sama kayak Jawa teman Pro 2. Oke, silakan dengan murid-murid yang KJ di malam hari ini, silakan dulu. Ya, silakan. Ada Kakak Ayu, Kakak Yuta, Kakak Amel. Silakan.
3: Oke, okay, baik. Selamat malam Kakak John, selamat malam Kakak Salsa, selamat malam teman-teman Pro 2 RRIND. Jadi perkenalkan nama saya Wilgisya Kamel Fontainland. Biasa disapa Wilgisya. Saya berasal dari SMAS Regina Pacis Bajawa.
0: Oke, ada Kakak Wilgisya AKA Amel. Next, ada cowok juga yang tergabung di malam ini. Silakan.
4: Selamat malam untuk kita semua, terlebihnya untuk kakak-kakak RRIND. Perkenalkan saya Angelis Yuta Delobo. Saya dari SMAS Regina Pacis Bajawa. Bisa juga disapa dengan Yuta. Sekian.
0: Ada Kakak Yuta di malam hari ini. Next, last but not least, ada siapakah? Silakan.
5: Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ayunda Mandar, biasa disapa Ayu. Saya berasal dari SMA Katolik Regina Pacis Bajawa.
0: Oke, okay. Jadi ada Ibu Lucy, Kakak Ayu, Kakak Yuta, Kakak Wilgisya ya, yang sudah terhubung kita di malam hari ini. Oke, okay, first of all, silakan Sal.
1: Nah, ini mungkin kita ke Ibu Lucy dulu nih. Aduh, Ibu sudah 20 tahun ya, perjalanannya cukup panjang bersama SMAS Regina Pacis Bajawa, teman Pro 2. Ibu, menurut Ibu bagaimana kondisi literasi sebelum hadirnya ekstrakurikuler sastra ini, Ibu?
0: Silakan.
2: Kakak Salsa, tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas nama Lembaga Regina Pacis Bajawa untuk RRIND yang ini sebagai sebuah apresiasi nih untuk kegiatan kami di sekolah.
1: Baik,
0: terima kasih juga Bu. Silakan.
2: Untuk kegiatan minat, kegiatan sastra sebelum adanya e-school sastra di sekolah itu memang minat anak-anak itu sangat luar biasa mereka.
0: Okay.
2: Dan saya mengukurnya itu yang pertama dari pembelajaran di kelas. Kebetulan saya guru bahasa dan sastra Indonesia. Jadi di pembelajaran itu biasanya ada menulis puisi, cerpen, menulis pantun dan lain-lain. Jadi dari situ saya lihat anak-anak itu sangat luar biasa antusiasnya, lalu bagaimana mereka menulisnya itu luar biasa. Lalu kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti kegiatan e-school itu anak-anak mempunyai potensi yang luar biasa dalam hal berbicara. Sehingga dari situ saya merasa, oh ini anak-anak punya potensi dasar yang sudah ada. Tinggal bagaimana mengembangkan bakat dan minat mereka dalam satu wadah tersendiri. Sehingga sebelum e-school itu memang sudah ada minat yang luar biasa dari anak-anak itu.
1: Oh baik, okay. Berarti ini untuk e-schoolnya sendiri apakah sudah jalan selama Ibu berkarir 20 tahun ataukah baru beberapa tahun nih Ibu, kalau boleh tahu?
2: Kalau e-school itu mulainya itu tahun 2019. Jadi baru 8 tahun.
0: Tapi sudah cukup untuk bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas tentunya, Sal.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah kita ke Wilgisya nih ya. Apa hal pertama yang membuat kamu tuh tertarik masuk tim sastra nih, Wilgisya?
3: Oke, baik. Terima kasih kakak pertanyaannya. Oke, alasan saya masuk klub sastra itu yang pertama, ketika dulu di jenjang SMP, saya sering melihat postingan guru-guru recis yang memposting tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak recis khususnya di klub sastra. Jadi selang waktunya juga tuh setiap minggu itu pasti diposting prestasi-prestasi baru. Sehingga itu tuh membuat saya tertarik. Pasti dalam benaknya saya, wah berarti di klub sastra ini luar biasa sekali pembelajarannya, pemberian materinya. Sehingga anak-anak yang dihasilkan di dalam ini semuanya berkualitas. Terus yang kedua itu karena minat dan bakat yang ada dalam diri saya. Saya menyadari bahwa di dalam diri saya ini memiliki bakat dan minat yang lebih cenderungnya ke ekskul sastra. Sehingga dari itu saya memilih ekskul sastra sebagai ekskul yang saya ikuti di Regina Pacis Pejawa.
1: Keren ya, berarti ya anak-anak sastrawan nih.
0: Betul, anak-anak literasi teman-teman.
1: Iya, betul sekali. Keren, ini kita ya mau ke Ayu dulu nih.
0: Oke,
1: Ayu, apakah awalnya tuh kamu percaya diri untuk masuk ke ekskul ini, atau mungkin yang boleh kita tahu teman Prodi yang malam hari ini skill kamu dalam
0: menulis ya, menulis, karena itu kan literasi budaya kan pasti tulis-tulisan tuh.
1: Itu kira-kira apakah itu membuat satu alasan untuk kamu percaya diri untuk bergabung dalam ekskul ini, Ayu?
0: Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi awalnya itu saya sangat-sangat tidak percaya diri untuk menunjukkan hasil tulisan saya kepada orang lain. Karena tulisan saya itu sangat-sangat jauh dari kata bagus dengan kosakata yang sangat-sangat minim waktu itu. Jadi saya dulu tuh SMP-nya di kampung. Di kampung ini susah, jaringannya tuh susah. Jadi untuk mencari kosakata atau membaca buku itu sangat-sangat susah bagi saya. Dan pertama kali saya tertarik di ekskul sastra di Regina Pacis itu karena keinginan besar saya adalah masuk ke klub sastra. Karena waktu itu saya sempat nonton news video yang lewat di FYP TikTok saya tentang seorang kakak yang berpidato dan mendapat juara satu. Dari situ saya mulai tertarik untuk masuk ke Regis dan bergabung ke klub sastra.
1: Berarti memang anak-anak recis yang sebelumnya ataukah yang mungkin sudah menjadi alumni ini bisa menginspirasi adik-adik yang mereka mau mendaftar ke sekolah recis begitu. Jadi kayak mereka makin semangat untuk bergabung dalam komunitas ini.
0: Ada feedback positif dari teman-teman sebelumnya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita ke Kakak Yuta nih. Kakak Yuta, menurut kamu apa yang membuat kegiatan salah satu menarik untuk anak muda sekarang nih, apalagi teman-teman muda khususnya teman-teman dari Gina Pacis Bajawa nih, Kakak Yuta, silakan.
4: Menurut saya, bagaimana sih sastra itu membuat teman-teman seperti anak-anak muda seperti saya ini tertarik pada ekskul sastra? Di sastra ini, kita bagaimana cara kita mengekspresikan diri melalui kreativitas maupun cara pikir kita ataupun perasaan kita melalui puisi, cerpen, maupun pantun untuk hiburan. Di mana sastra ini dapat membantu kita meningkatkan hal-hal tersebut. Itu lantas lah yang membuat kita menarik dan tertarik terhadap sastra itu sendiri. Sekian mungkin itu saja.
1: Oke, berarti ini jarang-jarang loh Kak Hen kayak anak muda apalagi cowok sekarang ya bergabung ke ekskul sastra. Berarti Yuta nih membangkitkan dan mengubah mindset bahwa cowok tuh juga ketika gabung di sastra juga jadi keren loh teman Prodi ya.
0: Karena memang itu dari passion Yuta tuh memang ada passion ya teman Prodi.
1: Iya, kayaknya dia penyanyi ya. Kita tebak saja ya. Oke, ini kita ke Ibu Lucia lagi.
0: Iya, oke, kita Ibu Lucia lagi.
1: Iya, Ibu, ini bagaimana cara membangun kebiasaan membaca di tengah perkembangan media sosial dan gadget yang kita tahu sekarang itu tuh Ibu, namanya gadget kan pengaruhnya lebih besar ya, apalagi dengan era digital yang semakin baru ini. Bagaimana Ibu tetap membiasakan literasi apalagi khususnya ya di ekstrakurikuler sastra ini, Ibu?
0: Silakan.
2: Baik, Kakak Salsa, memang membangun minat baca, menulis di kalangan anak muda zaman sekarang di mana mereka lebih sibuk atau lebih fokus dengan media sosial atau gadget itu gampang-gampang susah. Dan lebih susahnya daripada gampangnya. sebagai pembina sekaligus sebagai guru, saya juga refleksi bahwa anak muda zaman sekarang kita harus tahu yang paling efisien untuk mereka itu apa. Kalau guru sebatas perintah atau berteori saja itu tidak mempan, mereka tidak akan mengikuti kita. Tetapi kita punya cara lain. Di sini yang saya terapkan yaitu sebagai role model dulu. Jadi sebelum 2019 itu membina klub sastra, saya harus membekali dulu diri saya dengan berbagai kegiatan sastra. Misalnya yang pertama, saya bergabung di beberapa komunitas, baik komunitas menulis maupun komunitas literasi di tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Di situ saya belajar banyak dari orang-orang hebat, dari mereka-mereka yang sudah punya karya, lalu saya menghasilkan karya. Nah, dari karya itulah saya menjadi contoh nyata untuk anak-anak. Sehingga ketika di 2019 itu saya mulai membentuk beberapa siswa untuk bergabung di klub sastra, saya tidak berteori dengan mereka, saya menyampaikan bahwa ini hasil dari membaca dan menulis. Ibu bisa menulis buku, antologi puisi. Nah, itu role model yang pertama. Yang kedua, setiap angkatan itu dia mempunyai keunikannya masing-masing. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam dunianya anak remaja supaya mereka bisa ikut apa yang kita mau. Jadi saya juga aktif dalam kegiatan literasi, sehingga hampir setiap tahun saya punya kegiatan keluar, keluar daerah, bahkan keluar dari Indonesia untuk kegiatan literasi. Dan perjalanan literasi itulah yang saya pulang saya ceritakan ke anak-anak. Saya tidak mengajak mereka, ayo membaca, ayo menulis, tidak. Saya mengatakan inilah kisah perjalanan literasi ibu, dengan sebaik puisi bisa menerbangkan ibu kemana-mana, ke pulau-pulau di Indonesia, sampai ke luar negeri. Nah, itu anak muda zaman sekarang kan butuh yang inspirasi nyata, mereka tidak butuh teori. Itu langkah pertama, sehingga banyak yang mereka terinspirasi dengan role model yang saya buat. Lalu yang kedua, saya sering menyebarkan informasi baik secara langsung maupun media sosial tentang prestasi-prestasi sastra untuk senior-senior mereka. Oh, ini yang sudah juara tingkat nasional, baca puisi dan lain-lain. Jadi mereka tuh menonton, melihat, mendengar, menyaksikan. Nah, dengan begitu masing-masing peserta tuh dalam mereka terobsesi. Terobsesi, oh saya mau seperti senior saya. Lalu ketika ada prestasi di sekolah kita tuh biasa ada kebiasaan tuh penghargaan-penghargaan. Penghargaan yang pertama mereka itu diacarakan di sekolah dalam sebuah upacara, diberi apresiasi wejangan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan motivasi diri mereka, dan anak-anak yang berprestasi itu mereka merasa bahwa dihargai sekali. Yang kedua, ada motivasi lain itu berupa beasiswa, untuk penghargaan berupa beasiswa juga untuk anak-anak yang berprestasi. Lalu yang ketiga, ada cara yang lebih spesifik lagi. Jadi kami di sini tidak mengajak anak-anak itu dengan teori-teori, tetapi lewat kata-kata afirmasi. Lebih-lebih ini pengalaman pribadi saya kepada anak-anak. Kata-kata afirmasi itulah yang terus terngiang di dalam kegiatan-kegiatan sastra sehingga mereka termotivasi. Salah satu kalimatnya demikian, bahwa penulis itu tidak terlahir dari keturunan, tetapi penulis itu terlahir dari orang yang rajin membaca. Jika kalian rajin membaca, sudah pasti kalian bisa jadi penulis. Okay. Karena penulis hanya dari rajin membaca, itu pintu paling pertama. Jadi ini beberapa tips yang kami terapkan di sekolah untuk membangkitkan minat anak-anak muda untuk rajin membaca, lalu menulis, lalu karya-karya mereka juga kita bukukan. Dan setiap karya yang dibukukan setiap tahun itu yang kita pajangkan. Jadi mereka tuh merasa, oh kami ini masih SMA sudah jadi penulis. Itu kebanggaan bagi anak-anak. Sehingga sampai dengan saat ini pengikut di klub sastra ini membeludak. Jadi perangkatan tuh di
0: Jadi karena banyak orang yang bergabung ya, jadi saja membeludaknya. Jadi penulis tuh memang mulai dari membaca juga teman Pro 2 FM ini. Ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dia pakai nantinya untuk bisa bikin sebuah buku event teman Pro 2 ya.
1: Apalagi dari pengalaman-pengalaman ibu Lucia ini mungkin yang bikin mereka tuh makin semangat, terinspirasi begitu ya teman Pro 2. Okay. Nah, kalau kita boleh tahu nih Bu Lucia, apa sih kegiatan yang paling sering dilakukan di ekstrakurikuler sastra? Mungkin kegiatan menarik atau ada event-event tertentu kali ya dari ekstrakurikuler sastra ini, Bu.
2: Oke, baik Kak Salsa. Kalau kegiatan rutin yang pertama kegiatan menulis. Karena kita di klub sastra tuh punya program khusus satu tahun, satu siswa, satu karya untuk Regina Pacis.
1: Wow, jadi, keren.
2: Setiap anak sastra itu dia wajib menulis satu karya, dan karya-karya itu dikumpulkan semuanya, dijadikan satu buku antologi, misalnya antologi puisi, antologi cerpen, yeah. Dan sampai dengan tahun ini kita sudah 8 buku, itu karya siswa semua.
0: Oh. 8 buku karya siswa teman Produa FMND. Wow, banyak loh.
1: Iya, 8 tahun 8 karya ya.
0: Keren ya. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya karya-karya ini, kalau misalnya kita ke Wilgis ya, kita ke Kakak Wilgis ini, kalau misalnya karya sastra seperti apa yang paling suka kamu buat dan kenapa nih, Kakak Wilgis?
3: Oke, okay, baik. Karya sastra yang paling sering saya buat itu adalah puisi. Karena dengan menulis puisi, saya bisa lebih jujur tentang perasaan dan pengalaman yang saya rasakan. Karena terkadang jika tidak ada pendengar yang baik, maka tarian tinta-tinta bulpen di atas kertas putih itu lebih menyenangkan.
0: Oke, tarian tinta-tinta bulpen teman Prodia itu yang menyenangkan menurut Kakak Wilgis. Kalau Kakak Yuta nih paling suka apa di sastra? Yang pernah bikin apa nih Kakak Yuta di sastra? Silakan.
4: Kalau bagi saya mengenai puisi, saya lebih di sastra saya lebih menyukai menulis sebuah cerpen. Di mana di situ saya mengutarakan ide-ide kreatif saya di ke dalam sebuah cerpen.
0: Oke, kalau Kakak Yuta cerpen, kalau Kakak Ayu apa nih?
1: Ayu seperti apa?
0: Kalau Kakak Ayu, silakan Kakak Ayu, apa nih yang pengen sekali Kakak Ayu bikin dari sastra ini nih Kakak Ayu?
5: Oh, kalau dari saya lebih memilih untuk menulis cerpen. Karena dengan menulis cerpen itu saya bisa menyuarakan isi hati saya. Karena ketika saya tidak diberi ruang untuk berbicara, saya bisa berbicaranya lewat tulisan-tulisan saya. Jadi saya bisa menceritakan tentang hal-hal pribadi saya, tapi saya ubah ke dalam bentuk yang fiksi.
0: Oke, okay. Gitu kan? Hal pribadi transfer ke fiksi teman Produa FMD.
1: Keren. Sumpah, keren, keren, kan cuy. Kebayangkan kalau fiksi itu kayak apa teman Produa.
0: Betul, betul, pasti keren ya. Based on true story tapi difiksikan gitu teman Produa FMD. Berarti kalau misalnya Kakak Ayu, Kakak Yuta dan Kakak Wilgis ya, ada tidak mungkin sosok-sosok yang paling bikin kalian tuh terinspirasi dalam dunia sastra? Mungkin Kakak Wilgis suka siapa, Kakak Yuta suka siapa, ataupun Kakak Ayu suka siapa nih? Silakan, Kakak Wilgis suka siapa nih kalau dalam dunia sastra itu?
3: Oke, baik, terima kasih. Untuk sejauh ini ada dua orang yang saya kagumi. Yang pertama itu ada Ibu Lucia sendiri sebagai guru pendamping saya. Beliau ini bukan hanya sekedar guru, tapi beliau juga seorang ahli dalam sastra. Beliau berkarya bukan hanya di level nasional, tapi juga internasional. Yang kedua ada Bang Asrizal Nur. Beliau ini seorang residium penyair Indonesia dan puisi multimedia. Diperkenalkan oleh Yusia ini. Selama satu semester ini kami di kelas baca puisi multimedia bersama beliau, dan beliau yang langsung memberikan materi. Bukan hanya itu, nanti di bulan November ini kami akan diwisudakan dan akan diberikan sertifikat secara resmi oleh Bang Asrizal Nur. Dan itu adalah sebuah kebanggaan bagi anak sastra.
0: Wow, keren Bang Arizal Nur nih dari Kakak Wilgis. Kalau Kakak Yuta ada tidak mungkin sosok yang menginspirasi Kakak Yuta dalam dunia sastra nih?
4: Tentu saja ada. Ada tiga tokoh yang paling menginspirasi saya dalam ekskul sastra dan masuk ke dalam sastra. Yang pertama itu ada seorang penulis buku, seorang Tere Liye, di mana buku-bukunya sangat menarik dan saya sangat suka. Selanjutnya seorang penulis puisi yaitu W.S. Rendra, di mana puisi-puisinya sangat hati. Dan penulis dari luar juga ada yaitu George R. Martin, di mana buku-bukunya sungguh sangat menarik bagi saya.
0: Wah, ini orang-orang legend ya. Ini orang-orang legend yang sebutkan tadi itu penulis-penulis klasik teman Produa FMD.
1: Satu genre kita, Yuta, satu genre yang poin pertama tadi. Oke, mungkin Kak Ayu dulu.
0: Kakak Ayu, apa nih? Yang paling menginspirasi Kakak Ayu dalam dunia sastra siapa kira-kira?
5: Kalau dari saya itu ada dua toko. Yang pertama itu seorang penulis puisi yaitu Keryl Anwar. Karena saya sangat-sangat suka membaca puisi karya-karya Keryl Anwar. Yang kedua itu ada Ibu Lucia, pembimbing saya yang sangat cantik ini. Jadi awalnya tuh Saya melihat Ibu Lucia itu sebagai inspirasi saya karena Ibu Lucia itu sudah terbang kemana-mana berkat puisi-puisinya. Jadi kayak saya juga mau begitu masuk Ibu Lucia.
0: Oke, jadi itu bisa memberikan dampak positif juga buat adik-adik dari SMK Negeri Pajis Bajawan nih teman Pro 2 FMND. Dan ini mungkin kita sudah di limit waktu ya Sal. Terakhir nih harapan dan juga pesan-pesan dari Ibu Lucy, Kakak Ayu, Kakak Yuta, dan Kakak Wilgis. Silakan untuk ekskul sastra dan juga tim Negeri Pajis Bajawan. Dari Kakak, dari Ibu Lucy silakan mungkin pesan dan harapan silakan.
2: Oke. Baik, untuk pesan dan harapan dari saya, yang pertama semoga budaya literasi melalui kegiatan ekskul sastra di sekolah bisa menginspirasi seluruh warga SMK Regina Pasis Bajawa mulai dari kepala sekolah sampai dengan para siswa, sehingga tidak hanya anak sastra yang berprestasi tetapi semuanya bisa berprestasi di bidang literasi.
0: Oke, semuanya bisa berprestasi.
2: Ya, budaya literasi bisa menjangkau semua orang, tidak hanya Regina, tapi untuk semua anak muda di NTT.
1: Baik.
2: Sehingga kita menggerakkan literasi untuk NTT bisa maju di kancah nasional. Itu harapan dari saya.
0: Oke, okay, thank you Ibu Lucy. Kakak Ayu, harapan dan silakan ke depannya.
5: Kalau harapan saya bagi adik teman-teman di SMA Regina Pajis Bajawa, mungkin saja bagi teman-teman yang tidak diberi ruang untuk berbicara bisa masuk ke ekskul sastra, dan di sini kalian akan diberi ruang untuk mengekspresikan diri dan mengungkapkan isi hati kalian melalui tulisan-tulisan kalian. Dan pesannya itu kita harus rajin membaca, karena membaca itu bisa membuka wawasan, dan menulis adalah cara terbaik untuk mengisi, untuk menyampaikan isi hati dan pikiran. Maka dari itu jangan takut untuk memulai.
0: Jangan takut buat mulai nih. Kakak Yuta nih, silakan.
4: Menurut saya adanya ekskul sastra ini sangat membantu kita untuk membentuk diri menjadi lebih baik ke depannya, di mana kita mengekspresikan diri melalui kreativitas dari hal-hal kecil seperti membuat cerpen, membuat puisi atau membuat pantun. Itu yang menuntut kita menjadi orang baik ke depannya. Itu saja.
0: Oke.
1: Kita
0: Kakak,
1: sudah
0: di betul. Kakak Wilgis silakan.
3: Oke, baik. Kalau untuk harapan dari saya sendiri, semoga para generasi-generasi bangsa di zaman sekarang ini menghapus stigma membaca itu cara belajar yang kuno, dan mulai untuk membiasakan diri dengan berliterasi. Serta pesan untuk saya adalah bahwa menulis tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi akan mudah seperti membalikkan telapak tangan apabila kita rajin.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengin ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul. Jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini
0: ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali
0: nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga pasti produktif.
1: Jadi fanbase-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue nggak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. The brand itu sebenarnya brand terlarang lah ya. Untuk dionerin.
0: Iya.
1: Ya dia tuh Wanted tahun gue 2009.
2: Enggak
1: dong. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Iya, yes. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya?
2: Aduh, lupa lagi.
1: Yang menang TBL atau TBL atau Friday?
2: Friday
1: sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja, itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenalin, keren lu.
0: Yes,
2: gitu. Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan, pembuka. Ya nonton lagi sedikit, tapi bisa, dulu kita gak bisa pasang status sosmed ya, dulu
0: bener-bener
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan?
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum ada.
1: Belum ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong kan?
0: Ya. Berarti Facebook.
2: Iya.
1: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Sponsor itu waktu itu harus.
2: Kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Aduh,
2: udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut waktu tadi, gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Kuli dapat ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi gak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik.
2: Iya, karena masih kalau dibilang belok banget ya, masih ada entertainmentnya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm. Mm-hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. lo harus nyanyi ya. Gue nggak mau tahu, lo harus ngisi di sini, jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan
1: gue ya gitu. Gak mau dibilang
0: ini gue sih yang dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-hmm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
2: Masih di album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi.
2: Yeah.
0: Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sih terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Oke.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: maksud
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu lu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tapi lihat stiker.
1: Iya,
0: stiker. Oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan banyak yang putih, silver, pasti di tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada nih.
2: Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, Bro.
0: Sudah. Ya udah, notis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
2: Sondre Ngalin gak sempet ngobrol, terus di konser Tujuh Ruang waktu
1: itu gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Padahal
2: gue jadi backing vokal.
1: Gue shift 1.
0: Ada shift 1 ya? Ada shift 1 ya?
1: Malah gue ngebalik kan.
2: Terus? Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
0: Brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue lo harus pertahankan terus tuh, biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia dengan merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, itu betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut ya.
0: Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Dirty Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga ada Dirty Music, masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih rileks sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih,
0: lu ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya? Kayak pergelatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya? Perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada gua hanya nelen sakit sendiri. Ya udah, ini udah lepas jadi.
0: Oke, oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya, mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Oke.
2: Okay. Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah. Lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa jadi bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini. Tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar enggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu nggak ada susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya,
2: benar-benar kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lu sendiri,
2: enggak? Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robi.
1: Gokil.
0: Wow.
1: Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Kalau Majang juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Oh. Bener-bener gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Oh ini.
1: Bener-bener. Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh.
0: Kalau
2: dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya.
2: Kalau kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar.
1: Nah, ini lo bisa ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Okay. Okay. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nyerobi juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Gue liat postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita, dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya? Expert.
0: Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Gitu. Oke, berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener,
1: jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang kan. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
0: Workshopnya doang.
1: Oh, workshopnya doang.
0: Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
0: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Gini. Masuk kayak waktu itu belum ada Suno.
0: Masuk Buri gue.
1: Iya, makanya. Oke, setelah itu masuk produksian
2: dan produksian yang isi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa,
2: terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rumi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdani.
1: Mas Yuski.
0: Oke.
1: Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pinnya kena jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Benar-benar.
1: Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Nge-ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Galau. Right.
1: Oke. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band bro. Jio ya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hatiku. Firasat hati kecilku. Buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh. Ada lagi nih.
1: Kalau lu Panji nih, gua Panji.
0: Benar. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Ya. Buburku ya bubur.
1: Lakum ninuk kembali.
0: Bener, iya sih, iya, bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomong gimana?
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di
1: rumah, ibu kota. Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badut.
1: Bukan. Itu alam lain.
0: Itu masa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z kira itu alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa nggak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak nggak ada kerjaan yang.
1: Chat okay. Duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang nih pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mohon.
1: Pesapora ya?
2: Boleh nih, line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi,
0: Lagu galau, lagu abit. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu abit?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Wis. Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Gitu tuh. Dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kali
0: iya sih.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: kamu enggak peka.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi ngomong aja.
2: Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Oh, album single. Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys.
0: Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lagu nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Kita tantang Mas Senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau Mas Senior. Oke, siap.
0: Siap aku.
2: Yang penting gratis. Master
1: gas. Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah, kata aja.
2: Oke.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, bener.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gue mau.
0: Abisin dia lagu gue diambil. Abisin dia. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Habis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP
0: dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
0: Bye.

Halo-halo, selamat malam teman Pro 2 FM Media. Ada Jan dan juga Salsabil yang masih temani kamu terus ya di Pro 2 Jaga Malam untuk edisi kali ini ya. Dan saatnya Jawa hadirkan aksi ya, musik akselerasi kreatif. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2, Jawa bakal hadirkan sebuah lagu dari Dato' Kasman berjudul Kaleido. Lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili yakni Kaleido. Makanan khas ini merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi ataupun jagung nih teman Pro 2. Kaleido sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu meskipun akronim Kaleido diartikan kaki lembu Donggala. So ini dia Dato' Kasman dengan Kaleido di musik akselerasi kreatif malam ini.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya. Yeay,
1: kita masih di Jaga Malam ya. Jangan ya. Galau malam-malam bersama saya Salsa dan John Sugi, teman yes. Pro 2. Kita masih di edisi cerita penutup hari, dan malam hari ini tuh tiba-tiba kota ND diguyur hujan ya. Jadi iya. Kamu semua yang masih di luar, hati-hati di jalan. Yes. Jangan ngebut-ngebut, jangan ngekepo di jalan ya.
0: Betul, itu karena licin. Karena fatal kalau misalnya dipaksakan buat jalan tanpa mantel, iya, apalagi
1: betul
0: ya.
1: Sekali,
0: atau mungkin kamu yang sensitif air hujan, mungkin sensitif air hujan.
1: Iya. Ya? Apalagi besok tuh masih hari Selasa loh, masih hari kerja, masih hari sekolah, teman Pro 2. Yes. Dan semangat juga buat sekarang anak kelas 9 ya di seluruh kota ND yang lagi melaksanakan ujian penentu kelulusannya. Semangat semuanya, sukses, semoga lancar ujiannya, dapatkan nilai dan hasil yang terbaik buat kalian semua.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten Ende. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten Ende, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Ende. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2, kita masih terus ajakin kalian buat bergabung ya di malam hari ini untuk punya cerita-cerita yang mungkin mau di-share ya, silakan di 0821 476504022.
3: Betul ya, sekali teman Pro
2: 2. Di hujan kayak gini teman Pro 2 mungkin butuh curhatan ya, bisa langsung di-share.
3: Iya betul ya. Ada yang galau mungkin di malam
2: silakan,
3: hari ini.
2: Silakan, atau mungkin Laras maybe wanna curhat ya, silakan.
3: Iya,
2: kita open
3: Laras
2: kok.
3: Nih kita lihatnya kayak terlalu lelah ya hari ini. Kayaknya dia butuh ngobrol sejenak untuk mencurahkan isi hati dia.
2: Yes, she is.
3: Oke. Kita akan kehadiran Laras sebentar lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Nomor 2 atas gabung itu dari Anggi Marito ya, di cerita penutup hari malam ini ya. Kami itu saat ini kalian buat ikutan, mungkin mau berbagi cerita teman Pro 2, silakan di 082147650422. Ada Laras teman Pro 2 ya yang sudah terhubung ya di malam hari ini. Teman Pro 2 katanya di ini ada sajak yang mau dia sharing kita malam hari ini ya. So silakan Laras di cerita penutup hari malam ini.
1: Oke, ini judulnya Batas. Aku berdiri di tepi laut, membiarkan ombak menyentuh kakiku tanpa membiarkan tubuhku terseret lebih jauh. Bukan karena aku takut pada air, tapi karena aku sudah pernah tenggelam dan tahu rasanya kehilangan nafas. Kini ku beri batas antara diriku dan juga kedalaman, menjaga agar langkah tetap berpijak di daratan. Sebab sebetulnya aku mengerti, laut yang tampaknya tenang pun bisa menyimpan arus yang dapat menyeretku diam-diam dan membuatku terluka kembali. Dan karena sejak awal itu kita bukan apa-apa.
0: Terima kasih Laras ya. Sejak awal kita bukan apa-apa, di kalimat terakhir Laras ya, yang sudah bergabung di cerita penutup hari malam hari ini ya. Kayaknya lagu yang cocok buat batas kayak gini, aku bingung ya pilih yang mana ya teman Pro 2 pemainnya. Tapi mungkin Samuel Cipta Senja Sudut Kota mungkin bisa matching ya sama sebuah sajak ya di cerita pertama hari malam ini dari Laras nih teman-teman.

0: pada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2indie, Facebook @pro2indie.
2: Oke, teman Pro 2 FM ND, ini ada yang bergabung ya di malam ini. Katanya selamat malam Pro 2, saya Alfian. Siapa yang banyak teman kakek, hampir setiap hari itu ada saja yang curhat ke saya, mulai dari masalah pacar, keluarga, sampai soal kuliah. Saya selalu dengerin mereka sambil larut malam, kasih semangat, bahkan kadang juga lupa istirahat kakek. Tapi lucunya saat saya lagi capek dan pengen cerita, saya malah bingung harus hubungi siapa. Pernah satu malam saya coba buka kontak WA lama, cuma buat cari satu orang yang bisa diajak ngobrol. Tapi akhirnya tidak jadi saya kirim pesan karena takut dianggap ganggu kakak. Dari situ saya sadar, jadi pendengar terbaik ternyata tidak selalu berarti kita punya orang yang benar-benar mau mendengarkan balik nih kakak. Oke.
3: Iya, kadang tuh kita cuma butuh teman ngobrol sih, yeah. Tapi kadang kalau misalnya berbalik ya, mereka butuh kita, kita selalu ada. Pas lagi butuh mereka, yeah, mereka benar-benar tidak ada begitu. Aduh Alfian, kamu bingung kemana, ke Pro 2 saja.
2: Iya, bisa cerita kok teman Pro 2.
3: Betul, kalian tinggal join di line telepon, yes, kita 082147 6506422 teman Pro 2.

Gae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji Gae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya di 08214765042 untuk yang mau join di Cerita Mertua Pari teman Pro 2.
1: Kalian tinggal ke kita aja, sampaikan apa sih yang lagi kalian rasakan teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya lagi overthinking ya, jangan terlalu lama. Nanti susah tidur, insomnia, terus menyalahkanlah ke diri kalian sendiri teman Pro 2. Sebenarnya kalian cuma butuh teman cerita sih, apalagi kalau malam-malam kan teman Pro 2. Jangan terlalu scroll-scroll yang bikin kalian galau, karena itu benar-benar akan mempengaruhi pikiran kalian. Kalau sudah scroll yang galau, semuanya keluar galau. Kalian kalau misalnya mau dengar lagu atau malam-malam bingung kemana, tinggal join bareng kita teman Pro 2.
0: Jadi silakan ya teman Pro 2 di 0821 4765 0424.

0: Bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah? Pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan menciptakan peluang pekerjaan lokal, serta membangun infrastruktur dasar dan mendukung sektor perekonomian potensial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, bagaimana jika daerah tidak memiliki cukup dana? Nah, jika pemerintah daerah mengalami kekurangan dana, mereka bisa mencari solusi seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan alternatif, dan berkolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan keuangan tambahan. Perencanaan keuangan yang bijaksana dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dapat membantu mengatasi tantangan keuangan.
1: Pro2FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
2: Oke teman Pro2, kita masih di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam ini. Ada yang bergabung dari Intan di Nuamuri. Selamat malam kakak, saya Intan di Nuamuri. Saya anak pertama di rumah. Semua orang pikir saya kuat karena jarang ngeluh. Tiap pagi saya bantu orang tua, saya yang kerja sambil kuliah. Malam harus menjaga adik-adik nih teman Pro2. Saya sering pura-pura kata di depan keluarga supaya rumah tetap terasa ringan. Tapi tiap malam setelah semua tidur, saya sering duduk sendiri di dapur sambil nangis pelan. Bukan karena saya tidak bersyukur, cuma kadang capek saja kakak jadi orang yang harus selalu terlihat kuat. Yang paling berat ketika saya tidak punya ruang buat bilang saya juga lelah.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: Ya teman-teman di 0821 4765 0422 untuk yang mau join-join di malam hari ini teman Brodo. Ini ada dari Kakak Novi. Selamat malam buat Kakak Novi yang sudah join. Selamat malam Kakak berdua. Saya mau cerita nih Kakak. Saya itu sedang merasa tersakiti nih Kakak. Tiap kali kami bertengkar, saya selalu minta maaf duluan walaupun bukan salah saya. Saya takut kehilangan dia, takut sendirian lagi. Sampai suatu malam saya bercermin dan sadar kalau akhir-akhir ini saya jadi gampang nangis, gampang overthinking, bahkan kehilangan percaya diri. Hubungan itu seharusnya bikin tenang, bukan bikin kita terus merasa kurang. Tapi keluar dari hubungan yang sudah lama ini juga tidak semudah itu nih Kakak.
1: Iya, stay strong ya buat Kak Novi. Semoga segera cari jalan keluar. Yeah. Sebenarnya tuh intinya dari komunikasi sih.
0: Iya, komunikasi betul.
1: Kalau misalnya masih belum selesai sama egonya, masih belum selesai sama masa lalunya, kayak jangan mulai hubungan dulu sih teman pro 2. Yeah.
0: Tapi kalau misalnya sudah arah ke toksik, kayaknya harus di selesaikan ya, harus di end teman pro 2, jangan dilanjutkan lagi.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman-teman semua Pro 2 FM ND yang sudah mendengarkan ya di cerita Pondok Pari, karena selepas ini kita akan hadirkan
3: Just Music
2: ya, buat temani santainya kamu sambil
3: sampai nanti di pukul 24 ya, yes. Teman Pro 2. Pokoknya, kita masih stay juga bareng
2: ya,
3: kamu.
2: Selamat beristirahat ya, selamat santai, selamat baring-baring sambil dengarkan musik-musik santai persembahan dari Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kedua, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan. Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.
1: Pro 2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Bersama Metan Pro 2 di edisi Piran hari ini Senin 11 Mei 2026 kami akan berjumpa kembali ke esok pagi di FM 92,2. Oke, kata saya Jona juga Salsabil penyiar Pro 2 dan juga tim ini malam ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Projo, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecap. Sebab Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat 3 sampai 4. Selamat pagi para pendengar sahabat Pro2 Indi di mana saja berada. Jumpa lagi pagi ini bersama saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Indi, hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi edisi Selasa 12 Mei 2026. Tema perjumpaan kita pada kali ini ialah kesaksian di tengah tantangan sosial. Sebelum melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur berlimpah atas kasih dan kerahiman yang kami peroleh hingga pada saat ini. Terima kasih berlimpah atas segalanya, terutama nafas kehidupan yang kami peroleh hingga pada saat ini. Ya Roh Kudus, bantulah kami agar kami selalu kuat dalam melaksanakan karya kami sesuai kehendak-Mu sendiri. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para pendengar sahabat Pro2 ND yang terkasih di mana saja berada, sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 dilanjutkan bab 16 ayat 4. Di mana Yesus berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus mengingatkan bahwa murid-muridnya akan menghadapi penolakan, bahkan penganiayaan, tetapi semua itu sudah diberitahukan agar mereka tidak goyah. Para pendengar sahabat Pro2 ND yang terkasih, sabda Tuhan ini memberikan kita beberapa pokok permenungan agar kita bisa merefleksikan sejauh mana langkah kita, pikiran kita, serta ekspresi tingkah laku kita manusia ciptaan yang beriman akan Kristus. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penghibur dan saksi kebenaran. Roh Kudus hadir bukan hanya untuk menguatkan iman pribadi, tetapi juga untuk menolong kita bersaksi di ruang publik. Dalam konteks sosial, ini berarti menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih di tengah masyarakat yang seringkali penuh dengan kepentingan. Hal ini, saat ini, banyak hal yang kita jumpai. Yang kedua, kesaksian di tengah penolakan. Yesus sudah menegaskan bahwa kesaksian akan menghadapi tantangan. Bagi kalangan publik, para pendengar RRI, sahabat Katolik di mana saja berada, setiap hari kita akan berhadapan dengan informasi, opini, ya, dan dinamika-dinamika sosial lain yang kita jumpai. Kesaksian iman bisa diwujudkan dengan menjaga integritas, menyampaikan berita yang benar, dan tidak tunduk pada tekanan yang menyesatkan. Untuk itu, kepada murid-murid Kristus diminta untuk menjadi saksi dalam berbagai media sosial dengan baik dan selalu menjaga persaudaraan, solidaritas, serta kebenaran yang menjadi hal utama. Yang tiga, menghadirkan suara pengharapan. Di tengah masyarakat yang sering diliputi konflik, polarisasi, dan ketidakpastian,
Peran kita sebagai murid Kristus adalah menjadi corong pengharapan. Roh Kudus adalah Allah yang diutus untuk menolong kita agar suara yang keluar bukan sekedar informasi, tetapi juga inspirasi dan membangun persaudaraan dan solidaritas. Para pendengar sahabat Pro 2 yang terkasih di mana saja berada, untuk itu kita diminta agar menggunakan media sosial sebagai kebenaran, menjadi saluran informasi yang jujur, tidak memutarbalikkan fakta, dan berani menyuarakan suara yang membela kaum lemah, menguatkan masyarakat, memberikan ruang bagi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi, dan mencegah keputusan, menyampaikan pesan-pesan yang menumbuhkan harapan, bukan memperdalam ketakutan dan perpecahan. Untuk itu kita diminta agar pagi ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa kesaksian iman bukan hanya di mimbar gereja, tetapi juga di mana kita berada, baik dalam rumah tangga kita masing-masing, tempat kita bekerja sebagai ladang kerja mendapatkan usaha dan hasil, serta berbagai media-media sosial lain yang dapat menjadi panggung kesaksian, di mana Roh Kudus senantiasa bekerja melalui komitmen pada kebenaran, keberanian, dan menghadapi tantangan, serta semangat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari kita selalu menjadi saksi yang baik, sebagai murid yang bijaksana, serta penuh cinta di tengah tantangan sosial zaman ini. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup dalam kebenaran dan kasih. Mampukanlah kami menjadi saksi-saksi-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Berkatilah semua para pemimpin kami, agar mereka dapat berjalan dan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan yang Engkau berikan kepada mereka. Berkatilah keluarga-keluarga kami dan bimbinglah kami semua, agar kami senantiasa hidup dalam kehendak-Mu sendiri. Semoga pada bulan yang berahmat ini, Bunda Maria selalu mendoakan perjalanan hidup kami. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu, ya Bapa, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Saya, Suster Taji Penyuluh Keminat Indi, bersama rekan-rekan Pro 2 Indi, mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa beserta kita. Salve.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

맞서가 주인다 기니디야라 구토아리와서 꿈을 시인 쓰고와 와우 그 setting of

0: kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama Owa Jawa. Di atas pohon di pedalaman hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk Owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, Owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan Owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor Owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah, sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, Perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi Putri kasih Info Pro 2. Informasi pertama kita ke ujung Pulau Flores, ada Lembata. Teman Pro 2 kembali ke Lembata, dorong kesadaran lingkungan lewat aksi pesisir. Dikutip dari rri.co.id, Lembata, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata melalui Seksi Urusan Agama Katolik mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui aksi penanaman pohon dan bersih pantai di kawasan Gereja Santo Yohanes Paulus II, Wulandoni, Minggu 11 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan ekoteologi dalam Asta Protas Kementerian Agama. Informasi selanjutnya, Kemendikdasmen revitalisasi 576 sekolah di Nusa Tenggara Timur.

PKBM. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan 9.019 perangkat interaktif flat panel atau IFP guna mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Informasi terakhir untuk Info Pro 2 edisi Selasa 12 Mei 2026, warga dan TNI percepat pembangunan jembatan gantung perintis Garuda Talibura. Pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Dusun Belawak, Desa Watuomo, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, terus menunjukkan progres yang positif. Pada Senin 11 Mei 2026, warga bersama personel TNI kembali melanjutkan pekerjaan konstruksi dengan melaksanakan pembesian lubang penyangga seliang sebagai bagian penting dalam tahapan pembangunan jembatan gantung tersebut. Jembatan gantung sepanjang 85 meter itu dibangun untuk membuka akses transportasi yang lebih aman, cepat bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Kehadiran jembatan diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, mempermudah akses pendidikan bagi pelajar, serta memperlancar pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Talibura dan sekitarnya. Nomor 2, informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman Radia, halo. Yeay, akhirnya kita ketemu lagi ya. Tentunya kita sudah di Alspada. Selamat pagi teman Radia. Kamu bakal ditemani Putri di Spada untuk edisi hari ini teman Radia, Selasa 12 Mei 2026. Sudah di tanggal 12 Mei saja kita nih teman Radia. By the way, kamu bisa mendengarkan Putri bersiaran di hari ini lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu langsung download di Play Store dan juga di App Store. Bisa juga lewat Teresa Real kita 92,2 FM dan kamu bisa lewat streaming melalui www.rri.co.id. Dan akhirnya teman Radia, kita ketemu lagi di program yang paling kepo sedunia, kalau bukan Kepo Time apalagi. Dan tentunya hanya di 92,2 FM ya. Bareng saya di pagi hari ini bakal temani kamu kurang lebih hampir 60 menit ke depan dengan informasi yang random tapi seru nih. Informasi yang unik juga tapi penting dan pastinya bikin kamu bilang, "Oh, serius, saya bertahu nih." Teman Radia, seperti yang saya bilang tadi, kalau ini adalah edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Coba sekarang kamu buka kalender kalian. Di tanggal ini 12 Mei itu menurut kalian tuh hari apa sih? Hari Selasa seperti hari biasanya, atau mungkin anak muda tuh ingatnya tuh cuma tanggal gajian. Kayaknya saya juga tanggal jadian. Atau mungkin juga tanggal mantan kamu atau gebetan kamu tuh nikah atau punya pacar baru. Oh, sedih ya. Tapi teman berdua, tanggal 12 Mei itu punya banyak peringatan menarik. Nah, dari salah satu yang paling penting ini adalah Hari Perawat Internasional. Yes, ini hari yang dimana hadir untuk buat kita untuk menghargai semua perawat hebat di seluruh dunia yang jadi garda terdepan kesehatan. Orang yang paling sering bilang, "Adik, jangan takut ya, suntiknya kecil kok." Atau mungkin juga ada yang bilang juga, "Tenang saja, tidak sakit kok." Padahal sakitnya nih ngeri sekali. Hari Perawat Internasional itu diperingati setiap tanggal 12 Mei karena itu adalah hari lahir Florence Nightingale, sosok yang dikenal sebagai pelopor keperawatan modern di dunia. Dan jujur ya teman Radia, kalau dokter itu superhero, maka perawat adalah partner mabar yang nemenin dia dari awal sampai akhir. Teman Radia mungkin di sini pernah punya pengalaman lucu atau mungkin pengalaman haru atau pengalaman memorable nih bareng perawat. Boleh juga nih share ke kita di WhatsApp Radia ya di 08214765042. Nah, ternyata teman Radia, selain Hari Perawat Internasional, ternyata di tanggal 12 Mei juga diperingati sebagai Hari Pantun Jenaka Nasional di Amerika Serikat dan juga Hari Odometer Nasional. Loh, apa sih itu odometer? Santai-santai. Nanti kita bakal bahas satu-satu di segmen berikutnya ya. Dan jangan kemana-mana, karena Kepo Time pagi hari ini bakal penuh fakta yang unik. Tapi sekarang kita break dulu nih ke lagu yang bikin vibes pagi kamu yang sangat mendung di pagi hari ini makin chill tentunya. Ini dia Tiara Andini dengan Aduh Bola Mata.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2 di Kepo Time. Masih bersama Putri di pagi hari ini yang lagi mode kepo tapi berfaedah. Nah teman Pro 2, tadi kita sudah kasih kamu informasi sedikit ya, kalau tanggal 12 Mei itu diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Dan fakta menariknya nih, peringatan ini sudah dimulai sejak tahun 1965 oleh organisasi bernama International Council of Nurse atau ICN. Kenapa penting sih untuk menghargai perawat? Karena teman Pro 2, mereka tuh bukan cuma kerja kasih kamu obat atau mungkin juga cek-cek pasien saja, tetapi mereka juga jadi tempat curhat pasien, buat menenangkan keluarga pasien, bahkan tuh jadi juga alarm buat pasien juga tuh, kayak kamu jangan terlalu makan mie instan terus ya. Benar kan itu pasti ya. Dan sejak pandemi kemarin, kita tuh makin sadar nih kalau tenaga kesehatan tuh luar biasa sekali. Teman Pro 2, kalau jadi perawat sehari-hari, kira-kira kamu kuat atau tidak? Karena ya, jam kerjanya panjang, kamu harus sabar, harus tetap ramah. Bahkan nih, kamu belum makan tapi kamu sudah dipanggil sama pasien. Perawat itu definisi asli dari capek sih, tapi harus tetap senyum. Nah, di Hari Perawat Internasional ini juga bisa jadi momen buat kamu bilang terima kasih ke semua tenaga kesehatan. Jadi teman Pro 2, di malam hari ini yang mungkin kamu punya keluarga perawat atau mungkin sahabat yang perawat, atau kamu sendiri nih lagi kuliah keperawatan, atau kamu memang seorang perawat, kalian keren sekali, hebat sekali teman Pro 2. Dan teman Pro 2, setelah ini kita bakal masuk ke peringatan yang juga unik, ada Hari Panten Jenaka Nasional. Siap-siap, karena setelah lagu nih Putri bakal ajak kamu beradu pantun teman Pro 2. Kamu siap atau tidak?

sahabat kreatif, kenapa kata anjing itu kasar? Menarik nih, padahal kalau dilihat, anjing itu adalah hewan yang lucu, penurut, dan juga hewan yang paling setia. Nah, kenapa jadi sebutan kasar, sahabat kreatif? Nih, simak faktanya ya. Sebuah kata bisa dianggap kasar karena adanya kesepakatan sosial. Karena kita sama-sama tahu itu kasar, ya jadinya kasar. Sejarahnya begini, sahabat kreatif. Ketika orang Belanda membedakan dirinya dengan orang pribumi Nusantara, yaitu orang Indonesia yang sedang dijajah. Orang Indonesia disebut kayak gitu karena mereka tahu mayoritas penduduk Nusantara adalah Muslim. Nah, dalam Islam, anjing adalah binatang yang bernajis. Makanya mereka menyebut pribumi Nusantara dengan kata anjing tadi untuk merendahkan kita saat kita dulu dijajah. Kebiasaan itu malah kita bawa sampai dengan sekarang. Makanya, kalau bisa sih jangan mengeluarkan kata-kata itu ya, sahabat kreatif. Itu tidak baik.

0: Yeay, dan pernah juga. Welcome back di Kepo Time. Sekarang kita masuk ke peringatan yang paling random tapi seru sekali, di mana tanggal 12 Mei ternyata diperingati juga sebagai Hari Pantun Jenaka Nasional di Amerika Serikat. Di mana peringatan ini maksudnya dibuat buat menghargai karya Edward Teller, seorang penulis dan penyair yang terkenal dengan puisi-puisi lucunya. Dan ternyata juga teman Produa, pantun itu tidak cuma budaya Indonesia saja, tapi banyak negara juga suka puisi lucu dan permainan kata seperti pantun. Dan pantun mau tes nih teman Produa, saya butuh cakepnya ini ya. Jalan-jalan ke kota ND, cakep gitu ya, harus ya, harus kayak gitu ya. Pulangnya beli ikan pari. Kalau kamu lagi dengarkan Pro 2 pagi hari ini, jangan lupa senyum sendiri. Maaf ya agak garing teman Pro 2, tapi tidak apa-apa, yang penting usaha dulu. Sama kayak chat-chat kamu tuh ke crush kamu kayaknya kayak hai gitu kan, usaha dulu kan ya, kalau dia balas ya syukur, kalau tidak dibalas ya juga pura-pura salah kirim pesan tidak sih. Fakta menarik nih teman Produa, pantun ternyata bagus buat melatih kreativitas public speaking, juga bikin anak muda tuh lebih pede buat bicara. Makanya jangan heran kalau anak muda yang jago pantun tuh biasanya tuh gampang mencairkan suasana, gampang buat bercanda, tapi belum tentu juga dia tuh gampang move on. Nah setelah ini kita bakal bahas Hari Odometer Nasional. Ini benda kecil di kendaraan yang ternyata penting juga nih buat hidup kita teman Produa. Jadi tetap di sini ya di 92,2 FM Produa RRND, teman terbaik kamu.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rizky Febian malam-malam di jam rawan alias malam rawan teman pro 2. Welcome to the last segment teman pro 2 di Kepo Time. Dan sekarang kita bakal bahas yang terakhir nih, Hari Odometer Nasional. Dimana odometer itu adalah alat buat mengukur jarak tempuh kendaraan. Biasanya itu ada di motor atau mobil teman pro 2. Kelihatannya sederhana ya, tapi ternyata ini penting. Karena teman pro 2 dari odometer ini kita tuh bisa tahu seberapa jauh kendaraan ini dipakai, terus kapan harus diservis, sampai kondisi kendaraan itu sendiri tuh seperti apa. Ternyata ada yang lucu juga, kalau dipikir-pikir hidup juga tuh kayak odometer, tidak sih? Semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak pengalaman, semakin banyak cerita, dan tentunya semakin banyak pelajaran hidup. Bedanya teman pro 2 odometer sama sama hidup kita tuh, kalau odometer bisa di restart, kalau kita ya tidak bisa ya. Restartnya juga tidak restart dari nol gitu, hanya restart dari setengah kehidupan kita, maybe. Dan teman pro 2 pagi hari ini kita belajar ya, kalau di tanggal ini 12 Mei ternyata punya banyak makna, seperti menghargai perawat, belajar kreatif lewat pantun, dan menghargai perjalanan hidup lewat filosofi dari odometer itu sendiri. Oke, dari 3 peringatan tadi, mana sih yang paling menarik buat teman pro 2? Semoga teman pro 2 kalau misalnya rasa menarik, benar-benar diartikan, benar-benar mengerti dari artinya ya. Teman pro 2, makasih juga nih buat kamu-kamu semua yang sudah bersama Putri di Kepo Time dari tadi pukul 6 hampir di pukul 7 ini teman pro 2. Kita pamit dari Kepo Time, tapi jangan dulu kemana-mana teman pro 2, karena Putri terus temani kamu sampai di pukul 10 nanti, dan sesaat lagi akan ada FYP. Jadi teman pro 2 pasti sudah sangat menantikan ya, lagu spesialnya bakal diputarkan di sini. Jadi teman pro 2, enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, yang dia teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: teman-teman Pro2, sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Pro2, masih 92,2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan pagi hari ini, kita sudah masuk di FYP Flora Share Playlist, di mana teman Pro2 sudah sangat menantikan FYP di pagi hari ini. Karena katanya tuh ya, banyak yang bilang kalau FYP sudah hadir, tandanya tuh mereka harus lebih semangat dan lebih sat-set untuk siap-siap, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Jadi kalau misalnya sudah di jam segini tapi ada yang baru bangun, kamu bakalan kayaknya telat tuh teman Pro2. Ada yang gercep nih masuk teman Pro2. Ada dari siapa ini? Halo, selamat pagi.
3: Halo. Selamat pagi Puput.
2: Selamat pagi Bung Yeri. Bagaimana nih kabarnya? Kota Ene nih sekarang lagi hujan. Kalau di tempat Bang Yeri lagi hujan atau seperti apa?
3: Kalau di tempat saya saat ini pan sudah berapa hari tidak hujan dari dari hari Sabtu sampai tidak tahu lagi sebentar ya. Tidak ini apa? Tidak hujan selama ini cerah.
2: Malam
3: hanya
2: hujan.
3: Berangin.
2: Iya,
3: berangin lalu dingin sekali. Dinginnya luar biasa.
2: Itu aku suka tuh suasana kayak gitu tuh. Bung Yeri.
3: Bagaimana?
2: Saya suka dengan suasana seperti itu.
3: Oke,
2: Bung Yeri mau request lagu apa dulu biar kita siapkan lagunya.
3: Kalau dingin kamu suka ke Puput?

0: Iya, saya suka.
1: Oh, kalau suka datang ke Labcast.
0: Iya, nanti ya kita bermain-main ke Labcast.
1: Jangan okay. lupa itu? Datang, jangan lupa kalau ke Labcast nanti bawa jaket yang tebal memang ya.
0: Pasti, karena sudah pernah pergi, tapi tapi kayaknya tidak terlalu jauh, masih yang awal-awal pintu masuknya Labcast saja gitu.
1: Oh, sudah masuk di kampung mana, sabar, kalau boleh tahu.
0: Aduh, saya tidak tahu lagi namanya.
1: Oh,
0: lupa
1: gitu,
0: tiba-tiba, gitu. Sudah lumayan lama lah.
1: Oh, iya, oke.
0: Okay. Oke, Bung Yeri, request lagu apa?
1: Lagu yang berjudul Goyang Lenggang dari Uspero, cari sudah.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Puput yang lagi bertugas. Selamat pagi, selamat bertugas. Sampai di penghujung acara nanti, semangat terus ya. Lalu ada Oma Ceril di seputaran Bu Anawa, selamat pagi. Ada Sipri di Bu Awai, ada Marcel di Bawaria, Nursia di Maumbawa. Okay. Siapa lagi ya? Untuk Bang Frankie juga, selamat pagi. Untuk Nona Titin, selamat pagi. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 2 RRI ND yang lagi pantau pagi hari ini, dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu pagi hari ini. Bagaimana lagunya udah tersedia?
0: Goyang Lenggang kan tadi ya? Goyang Lenggang
1: iya, dari Uspero.
0: Siapa? Uspero, tidak ada nih Goyang Lenggang dari Uspero. Yang lain coba Goyang Lenggang yang lain atau John Reja. Itu lenggang-lenggang ya.
1: Kenapa?
0: Atau ini Juan Reja saja yang lenggang-lenggang. Goyang Lenggang dari Usperonya belum ada nih.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu ganti aja lah.
0: Apa itu?
1: Kalau bisa lagu apa sih? Kalau ini lagu ini
0: apa?
1: Melati dari Jayagiri boleh.
0: Atau dari Juan Reja saja, mau tidak?
1: Juan Reja tapi lagu yang mana tuh?
0: Oke, lagu apa ya? Kita cari dulu saja. Atau mungkin lagu Timur yang lagi happening sekarang?
1: Lagu Timur, pokoknya Puput ini cari. Mending jangan lagu jelek lah, tidak mau. Lagu yang remix-remix begitulah.
0: Oh iya, nanti saya cari dulu ya. Lagu yang remix-remix ini lagu apa ini? Berat sekali ini lagu remix-remix di pagi hari ini.
1: Pokoknya ini apa, Puput cari yang ini keluaran sekarang ya.
0: Oke. Ini aja lagu Puput. Ini punyanya ini Tatan Karibo featuring Novia Bahmit. Mau yang Ambon Manise?
1: Oke.
0: Bakalan saya putarkan. Terima kasih juga buat Bung Yeri sudah bergabung di pagi hari ini lewat FYP. Sudah salam-salamnya buat teman-teman pendengar yang sangat ceria di pagi hari ini sama seperti Bung Yeri. Oke, sudah saya siapkan nih Amun Manise dari Tatan Karibo featuring Novia Bahmi dan Jackson Jeran.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas, eh, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Mika Tambayong, it's my time. Kalau Mika Tambayong, it's my time. Kalau saya, it's your time, teman Brojo, untuk gabung bersama Putri di FYP Flourish Your Playlist di pagi hari ini. Karena bakalan seru-seruan dengan playlist yang ditentukan sama kamu, tentunya teman Brojo. Oke, Putri tunggu kamu sampai sebelum pukul 8. Jadi teman Brojo yang masih mau request atau masih mau kirim salam tanpa mau request lagu, masih bisa ya di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Dan kamu juga bisa dengarkan Pro 2 RRND lewat aplikasi RRI Digital. Sekali lagi Putri akan ingatkan, download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store, teman Pro 2, buat kamu pengguna iOS. Dan bisa juga dengarkan kami lewat streaming kita di rri.co.id. Langsung saja cari Pro 2 RRND dan kamu bisa mendengarkan siaran kita di pagi hari ini. Enjoy terus ya di FYP untuk hari ini. Dan jangan lupa request sampai sebelum pukul 8 pagi nanti.

sebenarnya apa sih arti dari Hom Pimpa Alayum Gambreng? Penasaran tidak? Well, waktu kecil dulu mungkin pernah memainkan permainan ini, atau bahkan kamu mungkin tidak pernah bermain sama sekali. Hom Pimpa itu bahasa apa ya? Apakah buat nakut-nakuti setan? Atau bagaimana? Menarik nih. Dari beberapa sumber yang saya baca, Hom Pimpa Alayum Gambreng ternyata adalah bahasa Sanskerta, yang artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo bermain. Kalimat ini menjadi populer karena dulu sering diucapkan si Unyil di TVRI era 80-an sampai 2000-an. Makanya anak-anak zaman itu selalu mengikuti kata-kata ini ketika hendak bermain bersama-sama. Sayangnya anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain gadget daripada permainan tradisional. Padahal permainan tradisional itu sangat menarik dan sangat merakyat. Permainan tradisional sekarang terpinggirkan dan nyaris dilupakan.

Hole teman Pradua, dari kosan yang masuk nih dari Bang Irul di Bengawani. Katanya assalamualaikum, selamat pagi Kakak Putri. Paginya tuh selamat pagi, itu tuh panjang teman Pradua. Mau dong request lagunya Anji Kau, mau salam saja untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih buat Kakak Put. Terima kasih juga buat Bang Irul. Amin ya, doa indahnya untuk keluarga kecil dari Bang Irul. Selalu sweet nih Bang Irul kalau mau request lagu. Salam-salamnya tuh selalu buat anak dan istrinya, dan selalu sama nih doanya, selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Lagu Anji Kau juga sudah Putri siapkan, jadi tanpa berlama-lama ini buat kamu Bang Irul dan juga buat anak istri Bang Irul. Enjoy dengan Anji Kau.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Kuce Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

teman-teman berdua. Requestan terakhir ya untuk FYP di pagi hari ini. Ternyata masih ada yang request nih dari Aniza, Anita Zayang, Aniza, Anita Zayang. Ini request katanya Met Pagi ke Putri dari Anita Zayang. Ini request lagu Jenny, Like Jenny. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat kamu sebagai last requesting di pagi hari ini teman Pro 2. Dan thank you ya buat kamu yang sudah gabung bersama Putri di FYP untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 teman Pro 2. Jangan dulu bersedih, jangan dulu berkecil hati jika kamu belum sampai, requestan kamu belum sampai di sini, karena tenang saja FYP hadir setiap harinya di pukul 7 sampai di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah ya tentunya. Dan requestan kamu juga tentunya masih bisa untuk hari ini nanti di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi teman Pro 2 harus enjoy terus di 92,2 FM. Dan ini dia Jenny, Like Jenny sebagai penutup kita di FYP pagi hari ini. Thank you buat FYP di pagi hari ini. See you on the next FYP edisi berikutnya. Ini dia Jenny, Like Jenny.